0: Bungai hatiku Haria Rudy Pita. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9 Mel.
1: Ya, dekat dia tu nak lama dah gig 1 hari bulan 8 2026. Nyalah sampal datang ni sem. Hanya kai dewan serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama gig seminggu lebih dah gig. Masuk nak berbayar. Datai berbala mayu sama kita ya nyukung artis ke di Kerindok kita meh semi finalis ke di Kerindok kita meh.
1: Ya, segamat. Laban darinya sem 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final. Anugerah Carta Sapa Juara. Sapa Juara edisi tiket 9
0: eh. Ya. Okey, angka ti berbungai kini pagi tu neh Mel. Anda patut nerima mesej dari Zulu lama neh.
1: Ngasuh hati. Ya, jangan ngasuh hati berbungai.
0: Kadang nemu ngasuh hati berbungai ya Mel. Oh,
1: nyangkanya bak situasi kita the same.
0: Alus kita ni.
1: Agi bujang baka kita tu the same, agi rumpas baka kita tu. Kita boleh berpangan mayu lah. Nur kita yang tadi milih ni orang ke namanya tadi Sam
0: Kat Kati
1: ini ke laban berpangan tu nak semestinya kita pangan si kau jahat Sam ukai kan aku merangsang ni Sam
0: kau jahat aku tak
1: tang nuan lagi boleh milih ya ni bagi orang ke ngam dia ambil nuan namanya jadi ke bini ya bukannya aku tu Sam dia tanya teh udah beruang pilih atau nyak pilih deh nyak gak udah jadi kan jadi ditukar dia bakal ketukar baju.

0: Tahunya Sam. Amat,
1: jawapan selamat ni. Oh, sikit amat jawapan. Sikit amat jawapan ya. Amanya ni, sikit amat sawat ya. Amanya ni, mel, sikit lepas ya. Tahu ke tentang berlepas ke punya korang. Lebih lagi punya ke mel tadi kita itu dah beruang bilik tadi. Nak mandi yang nar ke? Nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke sulu lama kita suba jaga ke ti orang ke ngau kita ke dia tau entah deh.
0: Iya, nyak mau tay ke kadi kerana ke kita pagi tu sem deh. Patut tau ke nak kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orang nyak deh apa nak lama kita patut tak nak.
1: Aku nanya ada dulu mel.
0: Nanti dia nanya aku deh sem.
1: Dulu.
0: Nanti nanya aku nanti pak aku sem dia tau deh leban udah bisik ruang bilik ke dia putus. Sam, jadi sudah bisa tiga ikut dah naik tu. Abah aku tu nadai penanggul tu Sam dan antik seminak berkaban. Nadai penanggul abah aku dan nadai patut ke orang kita nyu lebih harinya de Sam kita pan tua tu nombor lepas tu tua nombor ni nak nama apa namanya utai ke tahu ngan nak tahu tua tua nombor siapa tua begini aku ya Sam deh. Angkang gay ke tua lagi antik tuanya bakah aku angkang gay aku lagi nanti laki aku berchat kau pengalaman ya lebih lebih hari berkaban nanti tak bertanya cerita aja nadai kerja salah nanti bantuan saya kak dah
1: nanti baku email nanti bisi sulu lama nanti ex kita email
0: message ya gede maya sulu
1: nanti ya message aku nanti aku tu tadi bedau bisi ya bisi dua situasi tadi email nanti bedau kita itu bedau bisi orang ngempu kita tadi tu bukan aku ngempu tang muka baru bukai lah nanti kita bedau bisi orang pun ada salah ke tadi
0: aku kan nanya orang bukai saya pun nanya deh
1: kalau aku ni lepas aku ke bedau bisi orang pun lepas aku nak ada penanggul mel lapan nanti ya main berkaban meh nanti ya kak nyamuk baru kini
0: kak kan
1: lepas topik kita pagi tu berkaban mel nanti nyamuk baru nyilak je topik buka ada nambah kira
0: okay lepas aku tak tahu Sam namanya ni nemu dua madah betul bisa tahu yang ni betul bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa sulu ngau nadainya nadai orang nemu bisa ke nadai nuan tu udah bisa sulu tau ke nadai nuan pun jat nemu deh Sam tanya nanti betul nyangka bisa utai ke ngasuh hati nuannya tadi nak buka hati nuan terima orang bukai iya nya nadai baru kak deh Sam
1: nanti ya nanti itu jodoh aku nanti jodoh kok kita ambil nanti aku ngau ke mel ni maya
0: berserah jawab
1: ngau tek mana ya deh mel kayaknya tenyaknya deh okanya masalah berperang ke nama ni okey tang Ariu okey nama ni Ariu tai ke berkata tadi kita mai topik tu tadi deh mel ngambil ke sama kita berunding ke perkara tu deh mel labau tai tu nang amat jadi ba penghidup kita hari kita ke nadai
0: penyarut
1: nadai penyarut nadai takat nadai limit ngau orang ujung ke kita itu tadi bisi penyarut.
0: Iya, laban Siti hari utai ke patut diperhati ke kita laban bisi dua menyekut tua tadi sem deh. Orang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau bakal kita kaki bujang darahnya. Nya nanti aku kita empu menyati kita ke agi berkontak nguya berkaban nguya. Nanti udah kelalu pedia sate ngai mali ngai mesem.
1: Mana? Tapi Siti aku nanya dari tadi email ne. Nanti nuan nemu, nanti nuan nemu ne. Apa itu nuan bisi utai ke berketuk meh nama reaksi di mail dulu
0: aku mesti nanya ya bisik keperluan ke sudah ya budget baru nadai sih nadai buat aku tu laban aku tu kata aku madah nak ke madah nak ringat nak ambil hati dia sem tan kita kan nemu ke nama kebuah seduainya tadi becet ni ya nanti setakat ke bertanya kerita utai ke bekenya abang aku nak ada penanggul sem nak nemu ke kalaban nanti nyutu wahi tu
1: nyul nantu ke kira tan berjaga-jaga ke
0: ya patut nemu nama limit ya
1: limit
0: ya patut nemu ya patut megai nama kepercayaan kita dengan kaya bekenya mesti bekenya ke aku.
1: Oh, bukannya meh Arab ke pangan diri meh. Ada salah tentang Arab ke Pangandiri nya yang pu poin ya neh Mel.
0: Yeah.
1: Okey, tua berarti ke komen bala peninggal berkeni ko sida tadi nanti X atau ke Pangan sida tu mai sida ya bekaban tu neh ukai ta
0: bepangan. Ukai lebih hari ukai lebih harinya.
1: Ukai lebih harinya.
0: Semina mai bekaban.
1: Bekaban ya. Aja. Nare salah ke labannya utainya. Utai kira kena kita ngerapit ke kawal baru neh.
0: Au ade subak ni mu bekade subak desem ko pangalama de carut kini audenya kira kenyu dah tuai umur tu nyu ngai gi ngirau teh bekenya desem audenya ya kontak ngai mai bekaban nadai kenya salah laban nadai pengawak kita ka berdendam ngai pangan diri desem munya ku tai udah menyana eh okey ya sama pagi ngai gai yen the will bisi mulai ngai kita pagi tu sem bekau ngai topik pagi tu ku ya nya bepanggai ngau ati kita siko-siko ku ya nas gamat tu sem bisi ka bekaban ngau ex bisi ngai ente aku sikit nak bekaban ngau ex ku ya sem anak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke
1: sarak masam ke sarak bisi asai pada sarak ni
0: pama ente ex mek ya no kaban-kaban ke ya sem anak malik ke belakang lagi nya bisi orang ke beketau ke sem
1: tau ya reti ya tau ni buah meh
0: ni buah
1: ya tau ni buah move on aja
0: ngau hidup ke lalu munyu ko nyawa jakut ada keperluan nai buah meh tua bencet ngau ya desem
1: au
0: ngai kenyu utan bukai kenyadi lagi
1: lain menti ya nya tadi ngajar ba sekolah nak kita kini
0: ngai nyadi kena sem aneh jan tumbuh mai lawak
1: ya ngai lain ngene nyuka ko kaban ngai ko betabah
0: nganyo lah wak bertaban ya lain meru dia sem okey sem dah ya
1: okey kau kaban ngene nyuka bertaban okey betul ni ya peninggal kena kita ngelicah ke pagi ne mel okey kelima nugan ke pagi tu nanti baya ku ya nadai penti pemali nya tadi ku ya mel ukai kita nya tadi nama-nama ku ya ni nemu bisi berguna ke pangan diri atau munyo ketua tadi nyadi engkau ya tadi cigu anak kita kini MA no kita berpersa kini lain tu nama ngecek jantung kita no data dia ada mel aku boleh imagine mel nak tinggi darah nak tinggi darah tinggi mudah
0: neng awak mesti banyak mungkin ke namanya patut depan yang tua jauh deh kadang-kadang makanya situasi yang sem deh lebih tua kedatai ke klinik apa klinik dia nyata deh orang tu merasa tua hanya ex tua neng
1: ex tua nak tertengok
0: lalu
1: nak tengok ngelai pedih mengelai udah nyam
0: iya jadi ya sampai udah miang kita tadi sem
1: okey bersara ukai reti bermun suah ke Mel mina ukai nasi panjai begolai ku ya nya hari kelima nuka naman ke nya okey tu Juni banyang ke pagi tu anti ya ku ya ex ya mai bekaban on aja ku ya tang anang ke udahnya bekaban jadi pangan tu saya halabannya di je ku ya
0: nya ne ku aku desem anti kita ke setakat punya topik tu tadi nak ke bekaban
1: ya sem
0: anti bekaban aja nadai penanggul deh nanti nyu lebih harinya nyu hati dem punya sem deh nanti deh limit deh nyu nadai utai ke kenya ke ngai kita sem jadi bisi orang tu tadi yang ngambil jalai ni buah sekali
1: ni buah sekali selamat lagi ne selamat lagi nama tu ruang bilik kita
0: okey danya paling repung bisa mulai ngok kita pagi tu te aku kira kena ama gue ya te bepansa nanti yang nanya sawut ga ngai ke kumaya sumbung gue ukai nama kita itu mesti kan nyaga hati orang ke ngau kita ke dia tau lalu pihak mega nyaga orang ke sepiak kita itu ya udah mai labas sigi ukai jodoh kita ana maliak ke belakang
1: ana maliak ke belakang ana nak nyaga mai orang ke ngau kita laban ya ke ngau kita dia tau deh tadi mel ya nyen tadi orang ke udah ngau kita suba kira nama
0: udah menya
1: udah menya fokus ngau penghidup kita ke dia tau menya tadi nanti ke bekaban topik kita bekaban nah dai salah ke tang anang kelalu lebih nak entu mandi yang ke mulai ke rumah nyu beceting kiting baru ke ngau ya tadi kira nak entu mandi yang kenyata deh ne mel
0: Tahu kita mau lepas dari pu sem. Apa dia jam tu amat dah ni. Tuan mau lepas tu pu. Uleh nyaga katiku kita ni. Lepas
1: punya. Nyaga lepas. Nyaga lepas. Nyaga hati.
0: Orang kengau kita.
1: Orang keng dia tahu ke lebih lagi kita ikut dah apa ruang bilik ni. Nya.
0: Oh, okay. Terus pemandangan
1: lepas sem. Inilah nanti yang seluruh temawai lama.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okey, gericah ke pagi hari satu nyentuh hari lima kita dua pagi way macam-macam topik. Topik pagi tu topik nanti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena. Okey.
5: Mulai lagi. Nangga carut ke Tegal tu nasem.
4: Betul. Aunyu ke Tegal nyamo.
5: Ala bantu topik kena kita bisa utai ke mana ga di prati ke kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama lemu kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nya kan tu boleh berandau engau laki tu ke bini
4: betul,
5: kita ne
4: nanya
5: tahu tak nanti semak tak ke ketok bisa jadi tahu di tahu di randau nya
4: ya laban bunyi ke nuan yang tadi mail ne nyu ingin jauh jaku melayu lagi non ka non lemu lagi komunikasi ne hanya antara laki bini ke berguna amat tahu ke kini ko kita yang tadi
5: mel
4: percaya berandau ke kini ko nyebru
5: berandau
4: mana ngapangan diri nya utai ke maneh meh ba ruang bilia deh nemeh anang ngelalai tau ke nang nyimpan ya
5: iya au antik belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nyana sem
4: au sigi bisa utai
5: jadi ya sampai pagi ngagai indi capun timban ba daun eh sampai pagi ngagai peninga ke bukai megak jadi ngagai indi capun tu yang madan nanti bertemu nak salah bertanya tang anang nyadi ke kaban nanti nak tunggal kita nanti ex-nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engkau bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya hantai ya orang buka ya nak minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kenang aja
4: layan dan telah hanya ni nanti ia petunggal tau ke ku ya
5: Okay, nama dia same. Nanti kita sebut ke kita itu tadi petunggal lagi diri sebala tadi. Pelabak aku kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp kita sendiri kan? Kita sepetunggal, kita sebala. Nyangka utai tu aku ya nyata dia same. Jadi nanti bisa penusah, bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya, berguna ke bala kita sendiri, kita sekaban belayan nyata dia same. Berguna ke nyata?
4: Nah, jadi melaki bini pun aku ya tu tadi. Okay, rubukai meh.
5: Ya,
4: senang sikit bisa. Kawal ngau dirimpu deh
5: au, ya. Au bisi ke beketok sem bisi jadi orang sem. Udahnya.
4: Okey, naik jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ko ya. Nanti ya ex ya mai bekaban ko ya. Nada salah ke ko ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nada nama utai kenyadi ba kita meh. Ta mesti bejimat ke ko ya. Ngai ke ex kita nya bambi uliah ngau pemanah kita nya tadi nya bepangai bati siko-siko nya ni ke manah ke di pedak meh ku ya nya meh bisi pemanah ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu rebukai
5: iya sekiamat tu uli uli dia terasa sim tu sem jadi ku ya tu style ke ngiga penyarut tu ku ya
4: style ngiga penyarut neh aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
5: nyo kacarut ke Tegal tu Delaban nitih ke gaya siku-siku orang ketua sim ni bisa orang tadi
4: sama
5: boleh terima utai ketua bisiknya tadi yang tak boleh terima hanya lainnya meh utai ke patut dirandau kita ngau pasangan kita korang
4: bisa kan? Orangnya tadi ya kini jampat tanya deh tadi mel ne jampat ngasai bisa jampat ngasai utai ketua meh lalu overthinking deh munyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya munyi tadi labannya X ya suba
5: rundiang deh lo kebukai
4: alo bisi nyimpan rundiang kena entu mana ya munyi tadi ngakai laki to kebini deh Di Rimpu punya tadi.
5: Iya. Jadi so pagi ngagi Rica Unup bedau tadi sini. Jadi ko ya ba aku nadai patut kita agi berkaban tau ke kontak ngau pangalama ke buah ko ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke Di Rimpu nanti laki agi berkaban ngau ex ya kati asai dek deh.
4: Tanya ke Di Rimpu ne. Kak kenal.
5: Kak kenal deh ne.
4: Hari. Okey, yang paling repung ke pagi tu nanti ya kira kenal meh ko ya. Abdau tu tadi Mel. Kira kena mak ku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bopansa enti ya nanya sawot ga ku ya. Ngai ku mai sumbuang ku udah
5: tu. Au dah.
4: Ngai ku mai sumbuang ku ya. Au nya ame apa yang paling yang repuang mana?
5: Udah nya Rico Johnny tu sem nya baniah ya ku ya. Jadi ba aku tu ku ya nadai ga salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agi nanya ke berita kabar diri na pihak ya ku ya. Lebuh pengandiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah ga berandau sebagai kaban. Mali kita belayak ko ratuai keliak ko ya.
4: Mali belayak ne.
5: Ya.
4: Ambo ke kaban aja namanya tadi ne.
5: Iya.
4: Okey, biar lai ke pagi tu nanti baya. Nadai salah ko ya mel nanti mai bekaban subak engka nadai jodoh meh maya bepangan keliak. Engka bekabannya bisi mana hagi meh ko ya tadi mel. Engka amat genya bisi utai kenyadi ba kita itu nang bisi tenya yang makang deh mel ne.
5: Bisi
4: kebuah ya makang. Engka ya ukai nama tu ungkup nuan ke laki atau ke bini nuan.
5: Yeah.
4: Engka ya nang udah di asuh nyadi kaban nuan.
5: Oh, sebenarnya nyadi kaban. Dada kurang nyadi kaban. Udah nyak sirini cendan. Sama pagi ku ya sem. Nanti kita udah bisa ruang bilik. Tahu ni ibu hagi kita berkaban dengan pengalama kita sebab. Enggai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku ya.
4: Awanya apa na mana namanya tadi ni tiah kesiko-siko meh. Okey, Lawrence Abraham ke pagi tu nanti bela bujang dara ku ya. Engka meh ku ya. Nanti udah habis ruang bilik ku ya Di Rimpu ku ya. Parai cekak manager rumah tangga. morning from Simangyang ku ya.
5: Aku main ada manager berumah di Sem. Siapa manager? Selalu yang jadi manager berumah Sem?
4: Oh, biasalah. Meh besar.
5: Oh, nanti berani tahu penguji deh.
4: Nanti kau berjangka.
5: Udahnya, udah Sam.
4: Udah, okay.
5: Emilia, Amy Richard, bisa megap gulai ngau kita itu Sam. Jadi ba aku ku ya, nai buah kita kak kiro hagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga hati orang ke ngau kita bergulai dia tu ku ya. Laban kalak di peda utai ke udah kalak nyadi tegap ngawak ke berketuk meh. Nyak bertemu ya. Amat ga Sam deh. Nanti kita meda bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati Dirimpu nya tadi.
4: Nyak kebahaya.
5: Namanya berkontak baru berchat kini namanya engkau pangalama ya. Udah bisa ruang bilik ya, udah bisa ruang bilik sikuknya pun bisa ruang bilik ya. Tang lebuh ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh dunia juga bertemu anu lain utai ke nyadi ya utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ko tua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anam lalai ke pasangan tua nanti ya mai tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
4: betul tak beranau sekali ngau padah sekali ngau laki bini kita emak
5: ya,
4: tadi
5: ya mai bini ya sem kita emak laki kita sama bertemu dia
4: ya baru amat temu berkabar ne
5: ya
4: nantinya dah duit kau lagi.
5: Okey, okay. Berperindang dulu Sam.
4: Okey, berperindang dulu ke pagi tu. Helena Tembawai lama engkau bisi orang ke benua ngapa situasi tu dia tu Demelia. Nak nemu berkeni ke Rundiang ya. Jadi harap ke boleh penemu mimiat meh. Ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, solo lama sekolah sobat Jena Rino Jahraki. Aku nanya dia baru Mel ni.
1: Oh, bisa
0: kita tanya ya. Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Bak dini aja meh. Nyo nak muka itu peda ke nyo berpansa ngau kaban lama sobat. Kini dia Mel di.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama pangan lama punya tadi X punya.
1: Oh, ya.
0: Kini Mel nyeliah kediri kenuan ngika jalai bukai kini lari kediri kini.
1: Lari
0: ke terempu
1: nanti jalan nyata sitik je ngeh ngeh nyo betul sem teh pansak
0: aja nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut ya nak nanya kita ke nanya ya
0: nanya tanya tadi deh utai udah menyata deh mel
1: laban nanti utai udahnya udah mesem nak patut dan nyu maliak ke belakang baru nai buang baku mesem
0: ya amat. Okey, tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu ni mel seminar kita laba utai tu nang nyadi ba penghidup kita ya. Ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo.
1: Nanti kita meda ba media sosial, media ramah kita di sem kebuah le topik tu di baik tu pagi tu teh laban bisa utai tu kalak nyadi. Sitik ari pengawak ke suah diatur maya orang ke udah baduk lama berpuluh tahun rumah di sekolah ne. Bisa ngatur utai ke disebut kita reunion. Bertemu adanya bisa pangan lama nya ba sekolah ne. Utai ke bisa nyadi tu sem na tuan ni ba madah sapa tang nya ambil kajar ba kita teh. Jadi bambek ke nombor telefon pangan diri mula-mula nya tadi becet berkabar aja udah nyanyo pansut ke diri semua deh nyo mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang ketika
0: udah putus suba
1: ya laki dah bisa bini ya ke induk pan udah bisa laki tak sanggup ninggal ke nya jadi utanya patut diperhati ke kita di sem awak ke kita nemu berunding nama utai ke patut digagak
0: betul
1: ke kita
0: ke nama ada mel udah gawak tu nyo baji sigat ini mel sekolah sobanyo cama ame nemu tu cama ame
1: Nemu. Okey.
0: Berdoa untuk berkaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngagai Antonius Ajau bisa bergulai dengan kita pagi tu Sam. Jadi nanti apa penemu aku kuya sikit tak aku kuya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pakai diri kuya bujang nak baka kita ke udah jadi melaki bini kuya Sam tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya bisa meteliah kuya nyamai ni buah laban nadai mai penguntung anang kang igak layak ngau CEO.
0: CEO ga tadi manager. Uniki pangkat.
1: Uniki pangkat.
0: You CEO.
1: Amat ga kadang-kadang sem deh ente tu ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey je. Kita madah ngue ya nak nak madah ya. Nak ada salah membejet tang nak temu tu nak temu tu ante
0: ya. Ya. Kita nak temu nak ta tegedi simpan dia ne. Inyo irau ya tadi inyo anak tentu ya nurun kawak tadi di mail irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak nyo panjai runde yang tadi nanti dua nya tadi nyo bermesej kenya aja nang awak ku ya nak nyo panjai sepanjai ku ya kasih ke tu dah nurun kawak nyo driba kereta nyo nak fokus tembok berundiang ke manager di rumah.
1: Sikit amat ya Sam tau berundiang ke kita tu peninggal lepas ada hati asai hati kita nya tadi naik buah nyak ke jalan selamat naik buah meh lepas utai ke pemadu yang bergunanya ruang pilih tu ampu nak tak nak dijaga nyak ke kebenaran ya Sam
0: ulan suran ke pagi tu mana apa topik seduai dari pagi tau kuya. Jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya. Nyamai anang sekali kuya. Ba dini ajak meh ba media sosial kini ba ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya mel. Nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex. Bini ya pan ti bisik pada aku pan blok aku terus kuya. Nyamai kita nada ibu kontak ngoya sekali kuya.
1: Munyu ketua tadi jalan selamat.
0: Jalan selamat tu betul-betul nyaga ruang bilik ya. Saya ke ruang bilik punya tadi deh Mel. Tu siko lagi mega bisik bawa WhatsApp kita tu Mel. Mami Sherry Yari Miri bawa penemu ya ibu kiro meh kontak tau ke berkaban ngapangan lama meh. Nanti nada utai nanti udah nadai nanti udah jadi temawai. Sikit nak patut diguna meh kak yang bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku kuya temu berketuk sikit belayak besar ya baik aku kuya pu promosi Laban hari berkaban nya meh pengerindu tahu tumbuh baru. Tak pebulu mati aku meda oleh ke bekenya kuya. Nanti nya berkontek kuya. Hanya aja penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua ngai digagak orang bekenya. Nya le tua ngagak orang bekenya. Ah, bekenya. Mesti na patut tua tahu ya na tahu. Dan nya ia tahu tua na tahu ya.
0: Tua tahu kan lagi.
1: Iya. Jadi sama pagi ngagai Brian Ain bisa mulai ngok kita pagi tu mega. Jadi nanti baku kuya sigi na patut kuya lama kita itu patut berbahasa ke laki tau ke bini kita ke mulai ngok kita ke dia tu. Kuya laban bahasa ngau pengadirik tu megak salah sitik ari cara kita nunjuk ke penyayau penyayau penyayau kita nunjuk pengadirik nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tau ke bini kita nanya masai yang ngasai ke diri nak dibasa yang ngasai ke diri nak dipebasa megak nak dihargai munyi kurang dia me penyarut baruang biliknya dekat nyadi
0: nanti
1: nak kau nguji tau meh
0: aku nak ngawak meh tubuh muruas.
1: Okay, ngenang ke
0: deh. Oh, tangan yang sekali nguji lah. Laban utainya nak tahu diuji email.
1: Yeah.
0: Laban nama te berkawal ngoruan bilik atau nang sekali nguji nih email.
1: Yeah.
0: Okay, kawan nyambung ke pagi tu nanti bah ya kuya nak salah ke kuya?
1: Mm-mm.
0: Nanti semina berkaban aja kuya. Tangan yang lebih ya ke kuya. Laban tu udahnya ianya tadi ex kita udah aku lain ngau kita kuya. Nyau baka ya kuya Mel ne. Oh, ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau kuya. Tau cerita yang pu.
1: Nya, nyau. Bisa ke orang uliah bekenya sem?
0: Bisa, Nyau nyadi kaban sedua ya kuya. Tang aku nadai daya kak kuya. Udah aku madah kia tang ya nak peduli sampai di baik ya pulai ke rumah pulai gawa. Oh nyanyi adi besti bini ya nanti ngawa lah. Ya bini yang pu kekak nak.
1: Ya.
0: Kaya ya ke ngasuh.
1: Ya. Besik ya orang yang tadi uliah nerima begini atau sem. Yang karundiangnya nas baka deh. Jadi nuan uliah aku nak uliah begini deh. Aku nanti aku tu bangsa orang kena uliah nerima utai begini. Nuan tu uliah. Yang kau utai tu utai ke begini uliah nyadi sem.
0: Uliah nyadi tu nyadi bayang pu.
1: Nanti bangsa orang ke ngai utai bekenyaknya tak leh munyi ku tanya cara pape ne
0: betul engka ya nemu pengluruh hati sikut engka bini nya nemu bekeni ke ex nya suba de mel sigi nama tu nang sigi ka bekaban meh tang berjaga-jaga ke ne mel ya nang ka lalu percaya nar deh
1: jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem nanti abah aku kuyang ibu ah nanti udah putus hubungan suba mesti kak putus selama ya aku ya kebuahnya agak tahu ngunang kebuah kuyang ngai ku tanya tahu ngeruga rumah tangga kita aku ya lawan mulut pulut kuyang sem ati kladi
0: ya aman ke kuyangnya okey entenio sajau
1: dahnya tadi sem
0: dah okey
1: Jona Rigom tu sem.
0: Okey.
1: Ari kucing ku ya, bak aku nadai salah ke kita nyimpan atau ke ngambil nombor telefon kaban atau ke pangan lama kita nya asal kita itu tadi ana macam-macam ada ada salah berkaban ku ya laban satu hari ini nemu kita nya tadi berguna ke ya biar ku ya sem
0: betul bisi tai ke guna du di hari menya tadi tang bisi lebas tadi ne okey hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Juna Rigo mudah ne
1: udah Roslin Leng tu bedau ne kapak ke iruh ke utai ke bekenya ku ya kumai bangan cadik kumai bangan cadik ke ya kita agi ka wasip ngoya ya ku ya mana agi kita nemu rita kita nemu mana agi ya nemu rita kita ari urang bukai ka nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana agi ari ya
0: tu sikit caro besar sedua itu semua dendam lama
1: angkam nya sembe
0: dendam lama ngau excess uba tane okey apa perintah dulu tu Amel.
1: Okay.
0: Okay, itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi itu.

0: Okay, saya semaya balai tamadin nadai kong kau me.
1: Ya, yeah, me. Saya mana semua utai ke di dekat kita, nak semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisa menya lepas hari jari tu ada sem ne.
0: Lapan ya nang ukai ungkup kita menya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekinya me ada sem.
0: Enggak me ati dirimpu ne.
1: Okay, lagi terus ke komen dah sebab kita berserah apa topik kita pagi tu sem. Tapi saya sikut tuan rumah tu Sam ngai tepat dah kenama aku ya Sam. Jadi ko ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kaban di blok aku ke bak ya aku ya tang ya. Nang awak ga engkan lagi ke tak tan hati ga medak penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk ku ya besampi utai ke mana-mana jak meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu. Bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya. Kami bisa dendam menyakiti.
0: Dah tadi sebayan ke ngai mana. Ya nama dah ngai tadi. Badunya nyawa sembayan gai. Gai mamatnya ne. Jemat rai ke pagi tu ku ya Mel atau better anak berkuntia kuntia kai just get away from her ku ya. Bye bye my link.
1: Ya tu. Bisa pengamat ganya Sam ne.
0: Kaya saya lagi ke CEO ya me. Manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: Rimpo. Bukan nama dia Sam ne. Nanti ya nyamanah sebab dia ndak jadi mantan kita dah jadi ex.
0: Mantan. Yeah. Mantan dia selingkuh.
1: Selingkuhan. Ayah dia selingkuh. Udahnya clearance suami dan sampai pagi. Jadi nanti Kasmina berkaban aja. Kita ngawak. Kaya laban nang udah berkaban subak. Kaya Sam, ia udah ke dimpu orang. Kita pun bisik ke orang ngempu. Kaya aku nak ngira ke pengingat lamanya. Kaya laban ia dah bisik orang ngegulai. Kita pun sama. Jadi kita ini mau lepas dirimpu pihak Kaya Sam deh.
0: Ya, bisik lepas si takat si limit meh.
1: Ya.
0: Kaya siku lagi ke penudi tu. Mel ne ZK ke pagi tu atau ke Griffin hari Sri Aman nanti nyemak ya ku ya X tau ke pangan lama ku ya nadai salah pelabak ya laban kita nyau dah nadai hati ya guys sidak okay. Semina kaban ku ya
1: jadi tu pandai je Sam nanti aku ku ya nanti aku nanti dia berani tau menguji kenyai
0: kau nguji
1: anak
0: yang nguji nanti baku Mel anak yang nguji ya nanti berkabar dengan awak ni.
1: Tentang pun tanya Sam. Ya, berkabar dah. Bisa orang mak dah, bisa yang kasih dah ke komen tu tadi Sam. Berkabar ni buah meh. Nama ke buah pihak, laban dari kabarnya lagi. Ya tau kebukai leh. Awalnya, berpangkai berdirimpu, menyatang. Ya, tua tu nak merangsang, utai tu berketuk. Jadi, dia Sam tan, kita yang punya tuai, kita yang pun umur berunding. Nama utai ke patut, nama utai kena patut ni ya. Hati tua ngasai, kita yang nak patut. Ni buah meh dia kerja tua ni ya. Hati bertundik tu. Bertundik je. Tadi ngawaknya Sam deh.
0: Aku kau mak tawaknya. Hari ke berkabarnya yang nyob tabar. Betul dia dia meninggal. Okey. Terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu. Seminar kita berkenang aja tahu. Ada nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang ke udah beruang bilik tu deh Sam. Anak tinyu ngerigang ngerimpu ke gebujang darah mana. Tuan nemu tuan siapa? Bukannya aja
0: ya. Mesti lepas ke ne. Mel, okey harap ke ruang bilik kita sama likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh mau.
1: Ya, bertemu baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi, bye bye.

Konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengarkan siaran kita Limbang FM, pasti di hati. Okay, siaran kita untuk hari Jumaat hari ini 24 Julai 2026 Masihi bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah. Okey, sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang 9.25 minit pagi. 9.26, dah pun pukul 9.26 minit pagi. Terima kasih mendengarkan siaran Limbang FM. Terima kasih kerana memilih Limbang FM sebagai teman anda, teman pagi anda untuk hari ini. Okey, diharap anda berterusan mendengarkan siaran kita, mengikuti siaran kita atau mengubah siaran anda sehingga jam 12.30 hari. Pastinya geng Sambat Adio kita ni akan terus menemani anda dengan hiburan dan juga informasi akan dimasajikan untuk anda sepanjang kita bersiaran. Yang pasti Jimas mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang ceria, keadaan yang sehat walafiat ya, dan juga bersemangat untuk meneruskan tugasan, untuk meneruskan apa sahaja aktiviti harian anda untuk hari ini lagi ya. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus diberikan peluang untuk terus kita menikmati kehidupan kita sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah. Okey, cuaca hari ini, cuaca pagi kita, kalau tengok di luar sana tu okey kan, cuaca baik sahaja, matahari bersinar dengan baik, tiada hujan. Itu yang mungkin yang kita nak harapkan ataupun yang kita inginkan ya sepanjang hari ini, supaya kita dapat melaksanakan urusan kita dengan baik ya. Jadi kita tinjau keadaan cuaca untuk bahagian Limbang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari ini. Apapun untuk bahagian Limbang ataupun untuk daerah Limbang, cuaca pagi seperti mana yang diramalkan oleh Met Malaysia, hujan di beberapa tempat. Okey, sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam tiada hujan. Okey, itu keadaan cuaca untuk hari ini. Dan suhu pula 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu keadaan cuaca untuk hari ini sebagai panduan kita bersama. Dan harapan kita semoga apa yang kita rancang hari ini dapat berjalan dengan lancar lah ya. Dan kita tengok juga keadaan di perairan kita, di laut perairan kita. Cuaca untuk sebelah pagi, petang, malam, pagi, ribut petir di beberapa tempat, petang dan juga malam tiada hujan. Okey, itu di perairan, manakala angin bertiup dari arah barat, barat daya, dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Dan ombak pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu untuk perkongsian info cuaca kita bagi perairan di utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang inilah ya, yang berada di utara negeri Sarawak. Okey, okey, itu perkongsian dari Jabatan Meteorologi Malaysia Limas kongsikan untuk anda bagi yang mengikuti siaran kita Limbang FM pasti di hati ketika ini. Okey, boleh rancang pergerakan anda, pergerakan kita sepanjang hari ini. Yang kita inginkan juga kita berada dalam keadaan yang sejahtera dan bersedia dalam apa jua situasi yang kita nak lakukan, nak kita hadapi ya. Permulaan hari yang ceria bermula dengan senyuman. Jadi kena senyum selalulah ya. Niat yang baik dan fikiran yang positif itu penting juga. Fikiran kita kena positif. Okey, baiklah. Terus mendengarkan Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada.

0: FM, pasti di hati.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baik, kita terus dengarkan kami 5 FM pasti di hati. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita, waktu ini 9.41 minit pagi, jam yang pertama kita bersiaran sehinggalah jam yang terakhir nanti, tepat detik 12 tengah hari. Kita akan tamatkan siaran kita setiap hari macam biasa, geng sambat radio kita ni, frekuensi Limbang FM 104.9 MHz. Untuk anda yang berada di Limbang, itu frekuensinya. Untuk anda yang berada di Medamit 94.5 MHz, manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, jangan alih, jangan ubah frekuensi yang sedang anda dengarkan ketika ini. Bagi yang memilih mendengarkan siaran kita menerusi corong radio anda, di rumah ke, di premis perniagaan anda, di mana sahaja anda yang tengah berniaga ke waktu ini, semoga hasil jualan anda berlipat kali ganda hari ini, rezeki yang dilipat kali ganda lagi diperoleh hari ini, amin. Okey, itu untuk anda semua yang mengikuti siaran kita ketika ini. Ada juga mungkin yang berada di rumah, mendengarkan siaran kita menerusi RTM Klik. Terima kasih juga untuk anda. Okey, Limbang FM akan terus menemani dengan lagu hiburan dan juga informasi. Yang penting, anda yang berada di tempat bertugas masing-masing, jangan lupa untuk ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan anda ataupun sesiapa saja yang anda temui sapaan harian yang biasa. Namun, walaupun biasa, ia membawa maksud yang lebih mendalam sebenarnya. Bukan sahaja menunjukkan penghormatan dan keprihatinan terhadap orang lain, tetapi juga berperanan dalam memulakan hari dengan lebih positif. Selamat pagi. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Jadi sebaliknya, mereka adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Itu antara kita kongsikan motivasi pagilah, untuk anda semua yang mengikuti siaran kita pagi ini. Semoga terus berusaha untuk mencapai apa jua kejayaan yang ingin dimiliki, untuk anda semua. Okey. Baik, ni Mas nak kongsikan ini antara info kita, info yang kita muatkan menerusi geng sambat kita pagi ini. Pertemuan kita ini yang mana ini berkenaan dengan jadual ataupun kempen derma darah yang diadakan, bagi hospital Lawas hari ini, esok hari sebenarnya, esok hari, hari ini 24 Julai, esok hari Sabtu. Macam-macam ada yang nak kita saksikan ataupun mengisi hari anda. Antaranya kempen derma darah yang bakal diadakan esok hari oleh unit tabung darah Hospital Lawas di Lepapa Hypermarket Lawas. Itu untuk maklumanlah bagi anda yang ingin derma darah 9 pagi hingga 1 petang. Okey, itu esok hari. Dan juga ini di Limbang, kalau tadi di Lawas, ini esok hari juga 8 pagi hingga 1 petang, Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang bagi penerima hadiah cemerlang Yayasan Sarawak, bagi murid lepasan SPM 2025 dan SPM 2025, bermula 8 pagi hingga 1 petang di Dewan Seri Perdana SMK Seri Pati Ambun Limbang. Okey, itu untuk esok hari, Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang, untuk makluman kita semua. Okey, baiklah, banyak lagi yang akan Dimas kongsikan untuk anda, dan penting ceria berterusan dengan bersama dengan kami Limbang FM, geng sambat radio kita ni.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10% hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangrea berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, agensi pelindungan awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan

kapal kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan MT dah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjaringkan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Anda sedang mendengar kami.
2: Di Madamit 94.5 MHz 5 FM.

0: Dengarkan Limbang FM, radio kita nih pasti di hati.
1: Terima kasih telah mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan hati Anda. Limbang FM, pasti di hati.
2: Okey, baik. Terus memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. 10.21 minit pagi, jam yang kedua kita bersiaran. Semoga anda akan terus setia sehingga jam 12.30 hari, hingga jam yang terakhir ya. Kita bersiaran setiap hari, Geng Sambat Radio kita ni, 3 jam, 9 pagi hingga pukul 12.30 hari. Okey, teruskan tersenyum bersama-sama Limbang FM, apapun situasi keadaannya. Anda hadapi sekarang ini, pastikan anda sentiasa berada dalam keadaan yang positif ya, positif, berfikiran positif, berfikiran terbuka. Itu antara apa yang boleh anda lakukan setiap hari untuk terus bersemangat ya, sebagai motivasi. Setiap hari adalah peluang baharu untuk kita fokus kepada kemajuan, bukan kesempurnaan ya. Okey, baiklah. Untuk anda yang bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati, syukur alhamdulillah kita tetap bersiaran untuk saat ini dengan perkongsian info kita. Dimas nak kongsikan ini untuk anda yang mana ini berkenaan dengan pertandingan forum remaja Madani Piala Pusingan Tuan, yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, peringkat negeri Sarawak ya, yang bakal diadakan pada 29 Julai ini di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP Cawangan Sarawak, yang mana 5 buah sekolah akan berentap dalam pertandingan tersebut ya. Sekolah yang berkenaan yang memasuki ataupun akan berentap dalam pertandingan tersebut, khususnya wakil Limbang SMK Kubung, selain daripada SMK Kabung, SMK Agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Metodis Sibu dan SMK Bintulu. Jadi tahniahlah kepada SMK Kubung, mudah-mudahan kejayaan menjembalahi SMK Kubung wakil Limbang ya, antara lima buah sekolah yang akan berentap dalam pertandingan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan, yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, peringkat negeri Sarawak, pada 29 Julai ini nanti. Okey, yang mana pertandingan yang dianjurkan sejak 1989 tersebut dijenamakan semula tahun lalu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani bagi memperkasa penggunaan bahasa Melayu, dan Johan nanti akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan, yang mana majlis penutupan dijangka disempurnakan oleh yang di-Pertua Negeri Sarawak nanti, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Okey, itu yang dinyatakan oleh pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP Cawangan Sarawak ketika ditemui sidang media, pada sidang media di Kuching ya, iaitu Dr. Ismail. Dan katanya juga pertandingan Dr. Azizul Ismail ya, Dr. Azizul Ismail, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak ya, dan beliau juga menyatakan yang mana pertandingan itu katanya akan terus menjadi platform penting melahirkan generasi muda yang berkeyakinan dan mahir berkomunikasi. Okey, itu antara info yang kita kongsikan bersama untuk anda menerusi Geng Sambat Radio kita ni kita pagi ini. Teruskan mendengar siaran kita hingga jam 12.30 hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

terima kasih kepada anda mendengarkan 5FM. Radio kita ni pasti di hati. Dan waktu ini kita nak cuba talian untuk Silang Budaya yang akan bersiaran pada esok hari 25 Julai 2026 5FM bersama dengan KLFM. Dan kita nak cuba dapatkan

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dengan lagunya Jamilah. Baik, untuk pandangan kita bersama 11.03 minit pagi dan kita nak cuba dapatkan rakan kita di KLFM untuk kita cuba uji talian pada pagi ini.
1: Assalamualaikum DJ dari Limbang FM.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Sudah sarapan pagi tadi?
0: Sudah. Saya sudah belum sarapan pagi
1: tadi. Alhamdulillah.
0: Siapa bersama saya
1: bertugas
0: pagi
1: sejak
0: ini?
1: Pukul saya Mimi Wala di KLFM sekarang ini.
0: Okey, Mimi Wala.
1: Sejak

0: 10 pagi tadi.
1: Oh, iya ke? Okey. Berapa jam biasanya bertugas?
0: Sama juga 3 jam, ada 3 yang jam. 4 jam tapi untuk slot saya ni 3 jam sajalah. Cumanya Anne, kita nak bagi tahu dengan rakan-rakan kita yang berada di yeah. KLFM mungkin tiba-tiba terperanjat dengan suara Anne di ruang udara KLFM ni kan. Sebenarnya kita sedang melakukan sedikit apa ni ujian talian yeah. untuk program Silang Budaya Stesen Berkembar yang akan ke udara pada hari esok Sabtu 25 Julai pukul 11.15 pagi.
1: Betul.
0: Dan DJ Anne akan bertugas juga pada hari esok.
1: Ya, saya akan bertugas esok dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita juga esok dan juga tetamu yang kita akan bawakan untuk Silang Budaya yang kita akan bersiaran pada pukul 11.15 pagi.
0: Ya, kabarnya tajuk ataupun topik yang akan dibawakan oleh penerbit kita di KLFM Efa ataupun DJ EJ, Belia yeah. Kreatif Generasi Baharu Pewaris Bangsa.
1: Ya, yeah, betul. Itu yang kita bawakan
0: esok. Topik ini sangat menarik. Menarik sungguh. Saya pasti mungkin Limbang pun dah bersiap sedia dengan dengan tetamunya pada esok pagi. Kita akan bertemu lagi nanti pada hari esok 11.15 pagi. Okey?
1: Ya, yeah, betul. Okey. Yeah. Baik, itu saja kenapa kita kongsikan pada pagi ini ya.
0: Ya, betul. Dan apapun anda akan bersama dengan EJ esok. Dan untuk Silang Budaya, jangan lupa sekali lagi 11.15 minit pagi.
1: Ya, betul. Apapun, okay. Selamat menjalankan tugas.
0: Ya, sama. Terima kasih. Jumpa lagi. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia DJ N dari Limbang FM untuk...
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
1: Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
0: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, kembali mendengarkan siaran Lembang FM jam yang ketiga, jam yang terakhir untuk siaran kita hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026 Masihi. Okey, bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 9 Safar 1448 Hijrah. Okey, seketika tadi anda bersama dengan DJN lah ya, untuk ujian talian untuk siaran Silang Budaya esok hari bersama dengan stesen KLFM ya, stesen radio KLFM. Okey, apapun untuk anda semua yang mengikuti siaran kita waktu ini, terima kasih kerana kekal bersiaran sehinggalah ke waktu ini dan diharap berterusan sampailah jam 12:30 hari nanti. Dan Dimas temani anda hingga pukul 12 untuk siaran hari Jumaat, jam yang terakhir dengan lagu-lagu irama nasyid ya. Okey, terima kasih kerana setia bersama Limbang FM tak kira di mana sahaja anda berada.
2: Terima kasih kerana menyiarkan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM pasti hati.
3: Alunan suara yang menenangkan jiwa.
4: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
3: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

0: This is your radio. Limbang FM, pasti di hati. Limbang FM.
1: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini. Kita bersiaran menerusi geng Sambat Adio Ketani untuk jam yang terakhir irama nasyid, ya, hiburan kita. Lagu-lagu irama nasyid semoga menghiburkan anda yang mengikuti siaran kita ketika ini, apapun juga yang sedang anda lakukan, ya. Apapun situasi yang anda hadapi sekarang ini, pastikan anda terus kekal bersiaran bersama Limbang FM. Kena tangani permasalahan. Kalau ada permasalahan, kalau tak ada, kena ceria teruslah bersama Limbang FM. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan menjadi ibadah kita dan diterima oleh Allah SWT, ya. Okey, mungkin juga ada yang rancang esok lusa, cuti hujung minggu, kan, rancang bersama keluarga nak pergi keluar daripada Limbang ke, nak pergi ke negara jiran kita ke, ke negeri jiran kita ke, negeri di bawah bayu, ya, dan ke mana sahajalah, ya, ataupun mungkin ada yang nak pergi festival, festival layang-layang antarabangsa Borneo yang berlangsung di Bintulu, di lapangan terbang lama Bintulu, ya, okey, untuk tapak lapangan terbang lama lah Bintulu, yang berlangsung bermula 2 hari yang lepas, 22 Julai yang lalu sehinggalah 26 Julai ini nanti, esok 25 hari Ahad lah, ya, festival layang-layang 22 hingga 26 Julai di Bintulu, ya, yang menghimpunkan, bakal menghimpunkan, ya, sepanjang festival diadakan lebih 150 peserta dari 19 buah negara. Jadi rancang perjalanan anda yang agak jauh sedikit, mungkin nak pergi ke Bintulu untuk menyaksikan festival layang-layang antarabangsa Borneo ataupun BIKE ke-19, yang mana penganjuran festival layang-layang antarabangsa Borneo yang berlangsung di Bintulu sekarang ini adalah merupakan sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia, ya, akan terus memperkukuhkan kedudukan Bintulu sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Okey, itu yang dinyatakan oleh ahli Dewan Undangan Tanjung Batu. Ahli Dewan Undangan Tanjung Batu, ADUN Tanjung Batu, yang berhormat Johnny Pang Leong, ya. Yang mana katanya kejayaan penganjuran edisi kali ini membuktikan keyakinan tinggi komuniti antarabangsa terhadap Bintulu meskipun berdepan pelbagai cabaran global seperti kenaikan tambang dan gangguan jadual penerbangan. Ya, itu yang dinyatakan oleh beliau ketika merasmikan BIKE ataupun Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo di lapangan adil tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan festival tersebut juga katanya bukan sahaja menarik kehadiran pelancong luar, malah menjana ekonomi setempat. Okey, menerusi penglibatan lebih 160 usahawan dalam ekspor perdagangan yang diadakan, ya. Okey, itu yang berlangsung sekarang ini di Bintulu. Dan sebanyak 22 kontinjen membabitkan 655 peserta mengambil bahagian dalam perarakan sejauh 1.5 kilometer berkenaan festival, ya, yang bertujuan untuk memperkukuh semangat perpaduan komuniti melalui gabungan elemen budaya kreatif dan kesenian, disertai oleh 19 negara juga. Itu dia. Jadi untuk anda yang mungkin membuat perancangan nak pergi ke Bintulu ke hujung minggu ni, boleh, ya. Pastikan perjalanan anda adalah perjalanan yang cukup terancang lah, ya, dirancang dengan baik, sebaik-baiknya lah. Okey, untuk anda menyaksikan, untuk mengisi hujung minggu anda dengan aktiviti aktiviti bermanfaat bersama dengan keluarga anda. Okey, baik, itu antara info yang dimaksud kongsikan untuk anda yang sedang berlangsung di Bintulu. Dan satu lagi Dimas nak kongsikan juga, ini berkenaan dengan program seminar pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum ataupun KMKK dalam penjagaan alam sekitar ke arah pembangunan mampan. Okey, yang diadakan di Dewan St. Edmund, akan diadakan nanti pada, di Dewan St. Edmund Jalan Kubong. Okey. Pada 27 peresmiannya, peresmian program seminar pemerkasaan ketua masyarakat dan ketua kaum. Okey. Yang bakal dihadiri ataupun bakal disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Omar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak. Okey, itu pada 27 nanti, 27 Julai hari Senin depan. Okey, itu antara info kita pagi ini. Kita muatkan menerusi pertemuan kita, Geng Sambat Adio kita ni. Okey, terus bersiaran bersama sehingga jam 12.30 hari. Kita teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu hiburan irama nasyid.

0: Laju je okey tak kak? Nak pergi sini ya?
1: Hai, ingat kak Onin kan? Pak Haji Li lagi kak ajar senah. Ha? Kita singgah kak tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagunya miak
0: tu. Ya. Kita Iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok. Kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, teh, kak. Orang telefon dengannya. Sekalinya nanya anak kita mada. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah. Ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumak umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Tuk lah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Mana kata kita nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halu nak

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Okey, baik kekal bertemankan kami Limbang FM Pasti di Hati, geng sambat radio kita ni, jam yang terakhir untuk hari ini. Hiburan irama nasyid, lagu-lagu irama nasyid hingga jam 12.30 hari. Baik, Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Baik, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.26 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.49 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.36 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.50 minit malam, waktu solat fardu subuh pagi esok pada pukul 5.01 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.13 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.29 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.52 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.38 minit petang, solat fardu isyak pada pukul 7.52 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 5.04 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.16 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketani, Pasti Hati.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan, duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Dengarkan Limbang FM, radio kita ni, pasti di hati.
2: Terima kasih kerana menyiarkan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
3: Okey, baiklah Limbang FM pasti di hati. Menerusi siaran kita, geng sambat radio kita ni. 9 pagi tadi kita bermula dan tepat detik 12 tengah hari kita tamatkan siaran kita macam biasa, siaran harian geng sambat radio kita ni. Okey, tugasan Dimas untuk anda hari ini akan berakhir sekejap saja lagi. Selepas ini Dimas putarkan sebuah lagu mengakhiri siaran kita. Dan sejurus selepas siaran kita ditamatkan, anda akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita dari Sarawak FM, berita ringkas Sarawak FM, anda akan bertemankan pula rakan penyampai dari perkhidmatan Lun Bawang akan terus bersama anda di frekuensi yang sama. Pastinya, frekuensi Limbang FM pasti di hati. Jadi, jangan ubah, jangan alih lagi siaran yang sedang anda dengar. Betullah tu siaran Limbang FM udara untuk anda. Okey, ketika ini dan dari itu Dimas nak meninggalkan anda dengan sebuah lagu irama nasyid daripada kumpulan Intim, lagu yang diberi nama Hamparan Kasih. Jadi terima kasih untuk anda semua yang kekal setia bersiaran. Semoga apa yang kita kongsikan bersama menerusi pertemuan kita pagi ini tadi akan memberi input yang berguna kepada kita semua menerusi perkongsian info kita, dan semoga kita terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan. Jadi sampai di sini dulu Dimas menemani anda untuk edisi pertemuan kita hari ini, Jumaat 24 Julai, okey, 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya 9 Safar 1448 Hijrah. Jadi untuk anda semua jaga diri, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Hai Uwi Paisudai, malah lu dengar video tau, lu tetap mau pengingat FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Eh, dia mengenak lu kan ingat ina nani berli balang, nani tata nani nolun daya, nani nguang apu tolong mabapu tau bang jam lu kapun pun, apu pulih dajo ini. Dia benda dajo dan papu, dia dengar radio tau, pad paringan ku DJ MA, double RY, mawang niat mia ke... Dengan kerana kelemah bapu pulih dajo, ajo lima jo sini 24 ajo bulan 7 2026. Bertuhan kena keluarkan dengan tahu mempapu baru. Jadi merepat manit baru tahu bang tindu luk doa jauh sini. Lu kunat kerja dong dalam kerja tahu dengan semangat. Kanak-kanak tahu lu ke bang lawai muli. Ami ngalapakan menada jauh. Ngalapan anak-anak tahu muli rata sikula. Dok kuan tahu lu ngedalan urusan bang ajo lima ini. Melio bang lawai tahu manit-manit. Selabak kuan tahu lu kunat ningar radio tahu rata pun jamina pukul 22 menada jauh ini. Terima kasih ke Joko nak milik siaran Radio Tau. Radio Tau padingeran kena klu kan dengar. Lama ba aplikasi RTM Klik secara petaju. Dokuan kena klu kena dengar lama ba Facebook ke Limbang FM. Dokuan tau lu kena dengar. Lama ba FM macam 04.5 MHz. Di Bangkara Bidi siaran Radio Tau panamiaka padingeran lama ba saluran Estro Walu tu do aja. Mula terima kasih kuan namung tahu lu kalau tahu setia dengan radio tahu ya apa penainan kerana nak lupa na share di like siaran tahu di pihak ke pendengaran kanak-kanak tahu lu bahkan apa boleh dah jo jam lu ke pun ini kanak lu kan dengar kuan tahu lu ke pian ngakal arat dan aktiviti berita keluarga di balam mereka li nawa radio tahu lemah batalian 0852 jajah 246. Bak program sejam dengan mu pendengaran majing jam 1 napa jam luka 2 program tabi kuan mengajing bala tabi kuan talu pian ngajing bala tabi kan le kuan talu ka pian ngajing info pena bang jam luka 2 patau pena mia ka mare info tau manit-manit lema baruangan komen Facebook kuan tau lu kunad ningar pukul 2 pledek cok kena lu kan ningar yena berita bang bala tau di jam kaki pada yena ruasek mana ningar ramai boleh dajo. Jadi tu dah tu aktiviti mia karon ngegalak ku anak kena nak lemah babu tau jo sini di lerat nanina tu dah tu info penak mia ke pendengaran tau di lerat nanina ni ngeramai lu ke pengatini nak mia pendengaran tau pad lemah babu tau bang jam lu ke pun apa boleh dah jo radio tau sejam dengan mu you tau peta juitan ku dengar nani mita ma budak aja nani rata Renal Mutang.

0: Radio Tau, Limbang FM.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Redno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Edina janani rata doni Daniel dani tatenan bang Jakarab do bena dejo dom papu doni radio tau sakwa berukuan kena tamantinan luka berupad pa doni radio tau bang jam luka pun sejam dengan muyo apu ajo 5 ini kena luka ningar dong ala pekan beda dejo ku antal kunad kuman bang karab ini do rehat kuan muyo lukunad rehat. Idinggalak ko anak-anak daw ka dengar siapa nabay na Natamuria 2.0 daerah Limbang. Lukamia karong adalan tungi adewan suara Limbang. Imo na pukul 8 pakakya. Di mereka likuan na mong tau. Lututun na kuan na jemaat BM daerah Limbang. Ya papanak suinan mo na dengar bang karabini. Ya pengimun malam nampak panak-anak luka ningar rinan tabu pun misi di penginjilan BM Daerah Limbang 2026. Abang Dewan Suara Limbang ya. Tepun sesi luka pun namiak imun pukul 7:30 malam. Selamat banget jom minggu tepun miak kangimun pukul 5 pekak ya. Di luka majing. Di tengah jing bala Tuhan, bangga tebu pun misi di penginjilan ini yana Reverend Jarai Salo. Jadi tak merapat kenak tamantinan lukuna dengar yang pepena bangga muna da joy ini. Merapat na tamia ke majing lam baik aktiviti luka penge sinusun. Pelayanan misi di penginjilan ya. Nak lupan pekak dempai nantamu. Selamat malam minan tebu pun. Bang Dewan Suara Limbang. Depan pa dengan ini kena kelu kedengar wing rawe mula arang tau luka pengenamalan aktiviti tau bang udung minggu. Kalai na bang udung minggu lama-lama di aktiviti mia karon tau ngadalan. Pad pa dengan tetap rumah, pad pa dengan anak-anak, pad pa dengan luna rurum tau ya. Siapa lu kena bangun kena kelu kedengar nang imun rata 22 aja bulan ini. Majing 26 ya ina festival layang-layang. Antara bangsa Borneo BIKF 2026. Arwan ngadalan, undaduran ngadalan dai Bintulu. Jadi kian laki narang tau luka piania ratnan festival layang-layang ini. Ini bekan ratnan ina siapa dai Labuan. Luka nangimun rata nalam majing 26 majo bulan tudu ini tak. Ina program Road to Maha 2 Labuan 2026. Lukuna drone ngadalan di kompleks Sukan Laut Antara Bangsa Labuan ya. Jadi kelirungan kena keluka dengar bang Road to Maha Labuan ini. Lama-lama di aktiviti luka mia karuan ngadalan. Tepat gudang pameran ekro. Ya jualan ekro madani luk ngerapu bepat latih perikanan keusahawanan ini ekro bepat ngerang panak ya dikuantau luki dan kerab miak mejing bang dua program ini ngeramai ini kali rungan miak pad-pad mejat baru rurum tau jadi ngikit ekonomi bepat luka inan tau amik ngikat. Ini pada lemah bapu tau bang program sejam dengan Muyu ini nak lupan talian tau 085-2-246 kena tamantinan luka baru ningar luka pian ngejing berita keluarga bala mereka li di info aktiviti miak nawar itu tau secara petaju ini nadi tau taju na bang dalam Tuhan.

ni tontonan ko kepada lawi awak. Ini mengenai kelukan yang puluh tujuh menit baru majing jam satu menada jatuh miak pad paritan kain ningar berita utama satu. Terima kasih pula kuan tau luka baru ningar radio tau bang karabini apa pernah sunan kena aku nak ningar marapat tau bang tu nudoluk do. Ulai-ulai akan kuan kena-kena kelukunan kuman. Sama kuan tau luka pengenak kuman, luka nak datang bor, luka nak ningar radio tau. Ini mungkin nak luka ningar info luka tutu nak kuan anak-anak tau luka umur puluk walu macing telu puluk lak ya. Siapa bangkarab ini? Radio Television Malaysia RTM Sarawak. Anak ngegalak miak ngukab sesi uji bakat ina nekat bakat luka mabaru bang bebat pengacaraan TV. Ini penyampaian berita ya. Siapa sesi uji bakat ini miak karuan ngadalan ngimun 28 ajo bulan tudu ini. Bang ajo 2 minggu baru macing 30 ajo bulan ya. Rat 28 macing 30 ajo bulan tudu. Sesi uji bakat miak karuan ngadalan kini telojo ngimun rat pukul 5 apakah macing jam 50 dajo. Bang auditorium Piramli Wisma RTM Kuching. Kuan anak-anak tahu luk umur puluh walu macing telu puluh alak ini lukinan kelayakan luk geregan luk kamila pabala bang bahasa Melayu di Inggris harapu kuan tahu luk kamila ataupun mia ke pabala bang bahasa etnik bekan mepat kudang iban dok ya bidayu Mandarin di bahasa-bahasa bekan ya. Kena nak tetangan majing pale marapu bang sesi uji bakat lu ke ruang adalan. Lepat pada dengan ina, kurang tahu inan personality lu ke do. Lu kinan keyakinan lu ke medita, lu ke miak berkomunikasi dengan do. Patun kamera, kena nak ke miak ke majing ya. Luk penting na kerana ka mesti inan gergan luk mendalam bang bebat penyiaran komunikasi di kewartawanan. Biak mancing kena luk kaninger bang sesi uji bakat luk karuan ngadalan dai auditorium P. Ramli Wisma RTM Kuching ya 28 macing 30 ajo bulan tuduk 2026 ini. Di kalak tajuna tau miakan yar lemaba laman sosial. Laman sosial rasmi RTM Sarawak ataupun tau miakan yar secara petajuta lemaba Facebook section TV RTM Kuching. Ini ina info kuan anak-anak tau luk umur puluk walu majing telu puluk lak. Luka geregan, inan geregan, luk madalem bang bebat penyiaran, komunikasi di kewartawanan ya. Macing bang sesi uji bakat lu karun ngadalan ngimun bang minggu baru. Dodo lawe kuan anak-anak tau lu kundan bang lawe bang karabini. Terima kasih ngajak kuna milik siaran radio tau. Pendengaran kinanak bang karab tau nalan malio bang lawe. Idi nak lupan maya peraturan dalan alun-alun. Tejuna serlin bayang ramai na tau. Refood fufu lutap satu mohon.

Hai, we Alvarez dawat George Rod Pabrundut dan ngecing balat tetengkuan anak-anak luntau bangkar bini. Doto ngalap peluang belajar tung esintek lawas. Kacaku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruandina kuan anak-anak umur peluk walula ame palun. Udang pengetau mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian dengan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kinanak unat ninga radio tau, lute membangiat.

0: Dengarkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ning ramai ya ding wit tahu macing jam 1:22 minit menada jabang karab ini do menada jerem papu do ninga radio tahu sako baru apa boleh da jo ajo lima ini kena klu kan dengar tanpa pul mapa program tabi kuan mo. Terima kasih kuan kena ke Daily Noel. Daily Noel lama barwangan komen do boleh da jo kuan namung pupu tahu ya papa na enen tahu manit. Tuhan Yesus memberkati maya radio tawarang kawak ratungi kucing. Luta mo bang niat? Menada jokuan kinanak daily. Di mo kinanak lu kaninga pataju ngano dawar kuan tau luka pian ngalap luka pian kuan tau luka pian ngacing balatabi ya. Lama bar wata program jam luka dua ini. Siapa lun mula luk tutuna bupun B40 tetangan pale merapu pad-pad bang program PKB40 inan ngalap saringan kesihatan di idmat nasihat secara free. Siapa program ini kena klu kan ingar ulak inan ngikita kesedaran masyarakat ratnan penting na ngiti luk meta luk nama perwit melunuka mepad kodang diabetes doya tekanan merita darah kolesterol di penak kanser. Jadi pad-pad dengan Ina, lama ba program ini pernah bupun luka merapu mia ke ngedalan perisa kesihatan. Jadi bekan ratnan ini tau pernah mia ke ngalap counseling kesihatan. Jadi ngalap wak galak pekatu dengan kudang apa tau matar kesihatan. Ulekinan tau ngikit baru kualiti ulun tau ya. Jadi pad-pad dengan Ina kena klu kaningar. Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang nang letak jadual kuan saringan PKB 40 ini. Siapa jadual luka pun-pun ia ina makana banget jo sini 24 jo bulan tudu. Kuan tau luk na sempat najing ina apakah kulit dan jo ini tahun pernah mia ke majing amik Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Jadi jadual serta juna bang bulan baru bulan walu yang nama kena 20 jam bulan walu ini 25 jam bulan liwa ya. Kerana kami akan majing walk in amek KKIA kuan temu janji. Jadi ini info luk tutu nak kuan tahu luka merapu luka pengangkaji umur 40 lah kami Pak Lun. Jadi bahkan ratnan ina kuan kena-kena tahu luka layak ya. Tahu mia kesemak kelayakan tahu kena klu kan ingat lama ba www.pkb40.com.my. Bekan ratnan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang arang Klinik Kesihatan Luka Pena mia kinan tahu ame perisa kesihatan yang ada Klinik Kesihatan Penganan Batu Danau Nanga Merit Nanga Mendamiti di Kuala Mendalam. Selamat dek terusan, ia nadai Klinik Kesihatan Terusan, Lawa Sundar Merapu. Jadi ini info kuan tahu bang, muna da jo ini 1:25 nak ini pa. Jadi tahu peta cuitan kai ni ngar nani Nixon nani tatanan tudo pa uwi. Kuan kena-kena klu kena tudo, pad-pad dengar radio tahu lu tak pa bang niat. Ya.

0: Radio Tao.
1: Nga nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani na ni dadyo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untong na ni.
2: Eh, anon pinalagi mo dan. Scammer da na dia. Idalok mala mula ng halaputong. Napi ko am, dawa rurum scammer na, tina.
1: Scammer pina nga am, ino nga daftar pa ba na bank negara, pelaburan da ni man.
2: Na, wimanu dan, pa ba na bank negara, pa ya am. Inok berita ngeriak na pelaburan di bang berita man. Udah na aku dengar berita laban ni. Udah ngin pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu-ratu ribu. Udung-udung di napot. Mutu na mu transfusin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud-liud kau ku dia. Melarat na ni natin ha. Iko telepon ke dana nubur makalap. Udah baru tiko nginud pa. Nah lu ku dangin dan. Kalik mo na tek-tik, skema. Na, laba ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak pelaburan. Lun umak haji. Lun may kerja luar negara. Anak bes kula. Mali barang-barang online terwan da skam kem. Duk ta carasin na luk miyakinan tau berpikir dia. Na, malamatayan kulu kudangin na dia dan.
1: Kanga, duk aku ni na papuan na mo ni. Asal nam, lapas kaya wini pa. Adoy. Dok, tak semimu ngalapuntung yang sawit kulok sasot na pa mon. Nasamal mo ni ngerawe pianuntung masagat.
3: Gala lemaba media ratan mula lun sinaluk lemaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratna nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalunbakan mapad kudang nombor account bank, password account bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Malio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.
4: Radio Tau Limbang.

E di patajung galakuan na kinaklu kaningarat na activity lu kapanamia karuang adalan bang Dara Limbang bang udung minggu baru kena keluarkan ingat siapa makana joli mata lu pelajar jobulan tuduk majing dua jobulan walu dari kampung Nuaran Limbang. Ia ada pesta makan tahun kedayan Limbang 2026 ya. Kelirungan lama-lama di aktiviti mia ke ruang ngedalan. Ratnan persembahan kebudayaan ini di tradisi etnik Kedayan Limbang. Rapu jemputan Kedayan Bangeput Borneo. Lalu kepenak mia karuan ngadalan, penak ia na demo rota sukan tradisional kuit, ini demo pembuatan akan-akan tradisional ya. Nimun ra telu pulu aja majing dua aja bulan walu. Telu pulu aja aja bulan tuduk dong bulan tuduk ini. Di dua aja bulan walu ya. Jadi ini kena lu kan ingat program lu kami akan ngadalan paling atur persatuan Kedayan Limbang. Pesta makan tahun 2026. Lipat pada dengan ini pernah kena keluarkan dengan bangpun bulan walu ini siapa upis kesihatan Bepat Limbang pernah miaka ngatur program larian gugog yaitu get up, get out, get going pekatu dengan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat tetap ke Bepat Limbang ya. Siapa program ini miaka ruang ngadalan dari Dewan Suara Limbang makana aja-aja bulan walu dengan tema kempen cara hidup sihat. Kita sihat sepanjang hayat, ini program kesukarelawan ya. Di kelirungan lama-lama di aktiviti penak mia karuan ngadalan bang karabina. Di tahun merapat ku anak kena teman tinan luka penga dengan daftar merapu pad-pad bang aktiviti-aktiviti luka mia karuan ngadalan. Tau pengengerawi jobulan program-program luka miak suat tentu pad-pad ya. Lutap sihat kena keluarkan dengar pali niatau lutap mawang. Ini 20 minit baru majing jam 20 dajo. Pukul 20 dajo tamia pad-pad itan kain dengan salin berita bang bawang. Ditau petaju itan kuningar nani luka pengatinan apa dengaran tau. Lemah bapu pulih dajo program tabi kuanmu Datu Siti Nurhaliza.

0: Kianak Unet Ninga Radio Tau Lu Tepung Bangiat.
1: Makai handphone karab ngedrive kereta ia ina cesela nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken iko ngidapo, miak ngecing balun.
2: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Enti hati,

Cadani bang balai banani silian dak sanggup aku reda belama. Dan ramai nak tahu kena keluarkan ingat bang jam ke 20 dah join ni ruas segmen kaki pada sa pengasalin berita apa yang segmen nan ramai. Dinggal aku anak kena keluarkan ingat siapa 27 macing 25 jubulan walu luka macing ini yang nak konferensi gabungan wanita BEM 2.0. Kenya Langsmat City Grand Hall Miri ya. Kita merapat ku anak-anak dejur lu ke nata dengan daftar. Merapu pad-pad bang konferensi ini siapa pendaftaran namuka mejing konferensi ini ruan ngadalan ya. Jadi petulu tutu kena lu kan ingat ngajak ku bang kerab ina ya na cuti sikula cuti penggal kedua. Lu kimun rata 25. Jo bulan walu. Ilung na jo 5, 20 walu jo bulan. Ia na jo kaki pada anak-anak tau sikula. Siapa konferensi ini ngimun 27 jo par. Pukul 5 pekak macing pukul 2. Boleh da jo yang ada pendaftaran ya. Jadi malam minan tabu pun. Jadi selamat bang jo 5. Tabu pun Pak Pekak, sesi Pak Pekak, dan sesi Bengkel Tajuna. Arwah ngadalan. Jadi Pak Malam tak, rapu tabu pun malam aco lima, ini aco enam. Inan Bengkel tak ya. Jadi anun pernah kenak lu kan dengar tau merapat ku anak-anak dejur lu kuna dengar lu ke baru kali ratnan info pekatu dengan konferensi ini. Mia ke kali na pengurusi pelayanan wanita bang daerah manit-manit. Mari pendaftaran tau, mari ngadan tau, boleh tau media ngegalak muka, kuana bupun lu ke ngatur. Jadi petenju pad-pading radio tau, macam jam kaki pada pupuli dah join ni, lu ke temuru nalan namik kerja bang jam sini, duduk lawe, liu-liu bang lawe, kuan tau lu kena duduk rehat do, rehat kuan moyo. Ini nani ngaki pada putau bang jam kedua ini kena keluarkan dengar uwi lutap nginet namo.

Tajuk berita utama Pulida Joy ini. UPIS Bepatlatih Sarawak Komited Ngemodan Tibu Pade Bang Bawang. Festival Layang Layang Antara Bangsa Borneo ke Pulut Liwa ngeraben tedobin tulu mangun kuswinan bepat ngerang dunia. Tina inan ngatur sukma Sarawak nantari lukmuasnya tuduk 75 mas mangun ku fokus utama. Berita setajuna. Berita Sarawak lemabah UPIS Bepatlatih petaju komited ngeraba didingikit bepat Bepatlatih Bang Bawang dengan ngisuk cara nibu pade tradisional amekku tibu secara moden dengan lukruan ngedalan secara raya-raya pujang dengan teknologi moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Datu Paulus Paulu Gumbang namala akang ini bakan mo miak ngikit hasil ruat pade dipakai tanak lupa tulu ia mo ia miak ngeraban baru sekuriti akan iding ngikit ekonomi secara petaju kuan lulu kuan tanak. Ia namala pendekatan ini miak ruan ngedalan dengan dok idi matu-matu dengan ngalap wak galak ratku masyarakat Bang Bawang kerap nata projek inar kuan ngedalan. Ia pernah namala anang inan ngikit tari Sara diri SSL Bera Bang Bawang Pelaba Pujang dengan kekempat padrat kubu pun lu kuantana. Datuk Paulus temalaku dengina kerap sesi libat urus di dialog pembangunan Ibu Pade Padpa dengan Lunta Bawang Kampung Terima Bang Limbang. Atur Festival Layang Layang Antara Bangsa Borneo BIKF ke Pulut Liwa petaju ngikita dobin tulu mangun kusu inan inan ngerang nan tetak dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming namala anang ngejeku nengatur festival inakwa ini nengegalak keyakinan komuniti antara bangsa luk madita patun bin tulu sagan pena ide ngaput lam-lamu cabaran global mepad gudang enak ragat tabang kapal ide ngaput sabang pekatu dengan jadual kapal temulut. Ia nama laku dengan kerap mengungkap rasmi BIKF ke Pulut Liwa 2026 dari padang kapal temulut Bintulu Lukmon. Ia pernah nama lah festival ini bahkan mo nengarwi dacing lun ngerang rat luar. Ia mo ia pernah nengikit ekonomi lun tebawang lemah batapad malam ratu 60 buruh usahawan Bang Expo Dagang Lukinatur. Ia merapat paling atur BIKF 2026 yang petaju mangun kota pini dan ngeraban baru perpaduan masyarakat idi bangkara bluk mepad ngebala keunikan Bintulu nan tetak dunia. Festival kuah ini nangamung malam ratu 50 bur peserta rat pulu liwa negara. Bangkara Bluk Mepad O Material Sendirian Berhadi di UPIS Kerja Raya JKR Bepat Bintulu mangunku pemenang utama peritutunduk kontijen perarakan Festival Layang-Layang Antara Bangsa Borneo BIKF 2026. O Material Sendirian Berhad inan nepi maran anugerah semangat kontijen terbaik lemaba persembahan bertenaga di semangat berpasukan serukan perarakan ina selabat JKR Bepat Bintulu nengerima anugerah pilihan juri lemaba kreativiti keunikan persembahan di penampilan keseluruhan kontijen. Prize ini jul pengurus besar Lembaga Kemajuan Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Kinulah 22 kontijen, ngerapu 655 buruh peserta, nengalap bepat bang perarakan kinado ajapuan 5 km. Perarakan ini mangunku arang acara utama BIKF 2026 luk dinalan rat 22 majing 26 ajo bulan ini. Kinulak puluh liwat negara merapu lekinan ngeraban baru semangat perpaduan komuniti lemabasi po elemen budaya, kreativiti, ide kesenian.

inan nga kajing tudu kontijan inan nga lapid nga mong 75 pingat emas. Tara Mantri Balia Sukani di Pembangunan Usahawan Sarawak, Datu Gerald Rentap Jabu, namala, tina kontijan bang karab ini ya inan nantari lukmuas niat suapes kurang sebulan baru karab nata rot sukmarwan ngedalan 15 jubulan walu lukmajing. Kinula 23 Assistant Chief di Mission SCDM Pengalinatik inan ngedalan pengurusan 37 lamud rot luk meyakinan pelawan dengan 468 acara keseluruhan. Ia namala kudang ina dai Kuching. Pakatu ko inalis ngadan kakipad atlet masih natalitap ngajaku kontijen masih nyer jadwal peritutundo rapu tari kecergasan atlet kerap nata putut kakipad bang tarak 2 minggu majing 3 minggu ruan ngalatap. Tuda-tuda acara nak nge-cancel ratku senarai peritutundo ngajaku maya ngajaku nama ya syarat minimum penyertaan. Ini ngerapu acara rapid pistol tersaburur kuan sukan madil lukna peta penyertaan dengan 4 bawang mo luk nge daftar padin dengan 6 bawang luk litap. Nangagala ratnan tuduk 75 mas Datu Gerald Namala tuduk inalita patulu dengan prestasi kontijen bangrot lukatun ila ratnan lemaba program latihan luk dinalan secara petaju ngerapu tuda-tuda atlet luk masih ngadalan latihan i luar negara. Maya balana pelawan kua ini melun sengit ngejaku bawang-bawang beken penak nated mula atlet luk mebaru ia mau Sarawak optimis miak ngekejing pencapaian dengan ngelibal tuda-tuda pemung pingat gangsa amekku emas. Bang Karabluk mepada spek kesehatan atlet Bang Karabini pena, mangunku fokus utama ngajakku tinudo ajo melau. Ia pernah nemutu nan emung atlet pele makai peluang pelawan Bang Sukma ini dengan metu-metu di mere komitmen luk medita inan ngikit ngadan Sarawak.

Bubunda Jurpituan Palepata Jungikit Kemahiran, Makai Samal Ratku Teknologi Digital di Pesingaro Ku Peluang Keusahawanan. Yaulah kinan ngaraban baru penyerta anda, Bang Agenda Pembangunan Bawang Luk Ame-Ame Kemikit. Ali Parlimen Sri Aman Datu Sri Doris Sophia Brodin Mala, Lunda Jur perlu teminak ngapu isu sekerab dengan ngayung buruda dengan ila kemahiran ini dipakai teknologi nangikit tari sosioekonomi tetak rumah. Ia penanamala pembangunan Sarawak Luk Pujang dengan empat teras utama, biak ngukab melun ulak peluang, kuan lunda jur paling merapu bang bebat keusahawanan, luk tutuna bang perusahaan cottage idi ekonomi digital. Ia namala kudengina kerap program jelajah Jom Sedia Wanita PRS 2026 dari Sungai Asap. Bepat bupun pendidikan Sarawak bekan mo bang takap darjah sebulang ya mo ia penak ngarapu kalai luk do idi kesuka relawanan. Lemaba galak luk rinwat bang Facebook rasmi upis pendidikan bawang Sarawak JPNS kempen dermadara JPNS 2026 luk inatur dengan kekempat pad Hospital Umum Sarawak pengenangan mungkin ulak 56 beg darak kuan lun med kritikal. Lama-lama di agensi narapu bang kempen ini, ngerapu upis pendidikan daerah Kuching, upis kimia Malaysia, upis penerangan Malaysia sikula kebangsaan, siol kanan idi sikula kebangsaan rakyat Kuching. Inisiatif ini selawai dengan inspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia, RPM 2026 Mecing 2035, luk napi maransir patun pembentukan insan beralak, penyayang di bertanggungjawab lemah bakalai-kalai luk do, idi ngecing kesan luk positif kuan masyarakat. Kekempat padi ini bahkan mau menu bekalan perubatan, ia mau ia ngekalak semangat keprihatinan di tanggungjawab sosial, luk medita arang penjawat awam ngerapu komuniti Bang Pawang. Angun luk ngarapu pipe gas luk napau suinan inan mudut daik dalan perdana tudan bang aco satu na pelaba rinipot bang tinudo luk do. Ketua Balai Bombay di Penyelamat BBP Lutong, Pegawai Bomba Tinggi 2 Henry Juga Namala,

na panganangadalan pamantauan suinan angunina nangimun pukul pelajar pekak majing jam 12 setengah muna dan jonalem inan ngeletap tari keselamatan bang kawasan Luk Merapu. Tudu anggota Ratku Pasukan Bravo BBP Lutong narapu bang operasi ina. Perisa stajuna nakini una druan upis kimia ngadalan inan ngiti timuni ditari pipe Luk Pengenepau. Putut kekipad perisa ina, Mia keruan ngegalak muji kudang perisa inama pengadodo. Operasi pemantauan pernah ngerapu tuda-tuda agensi, ngerapu Petroleum Sarawak Petros, Bupun Sarawak Energy, idi kontraktor Luk Linatik XD Power, ngerapu wakil Lun Tebawang Bang Bawang. Penilaian stajuna Ratnan Angunina Mia keruan upis mineral idi geoscience ngedalan. Nainan Lunurat Rini Pot Bang Angunina majing nakini.

Sa kwa baru kai ngajing tajuk berita utama Pulih dan Jo ini. Upis Bepat Latih Sarawak komited ngemodan tibu pade Bang Bawang. Festival layang-layang antarabangsa Borneo ke Pulau Liwa ngeraban tado bintu lumangun kusuinan bepat ngerang dunia. Tinainan ngatur sukma Sarawak nantari lukmuasnya tuduk-tuduk 25 emas mangunku fokus utama.

0: Dengan ini macam yang ini salin berita lu sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Was Masa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20 da jo nepa. 20 da jo di tabik Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Hai,

Adik dah boleh dah jauh. Dan papa dah dengar radio tau. Sekuat baru kena keluarkan dengar jam ke. Kipa dah buat jauh 5 ini. Arwah segmen dan dengar ramai boleh dah jauh. Terima kasih kuah anak kena kribika ipai. Kena ke Delhi mari like. Edi kuan kena-kena ke lu kuda dengar ya apa pernah edi anun pada frekuensi lu kinan tau ningar radio tau bangka rabini. Sakwa baru ngkala kuan kena lu kan ningar siapa ningimun rata nalem kena kamia ke pad-pad ningar siaran radio tau lama bahas saluran estro. Walu tudu aja. Terima kasih kuan tau lu kluta setia ningar radio tau. Bang Adi Dajo Adit Karabia. Dan aju kerja bang pulih daju ini kena klu ke ninga ridianun panaka kaman lu ka rontang dalan manit-manit buruh lu tap malio. Jadi padpa dengan ini lu tap madalan kerja tau dengan do. Ini info luk tutuna kuana kena-kena tunggu limbang te ina ratnana program jualan ramah madani PJRM. Luka paling atur rupis dagang bang bawang di Kosara Ulun Limbang siapa program ini ruang ngadalan nepa kena keluarkan ingar 25 jubulan tuduk that's so nice trading imun pukul liwa peka jadi pad-pad dengan ini lun mula luk tutu na kuana kena-kena tau luka pian mali umau kariki bersubsidi ya siapa tahu perlu download di daftar ikos lemah bah Google Play ataupun App Store. Di nak lupan ngui tepat pan maika di telefon nak kena nak apa le tau mia ke scan QR suina ni nan tau mali. Umau ini ya. Jadi pad pad dari ngan ini tu nak lupan nak kena kelu keningan ngui te bag plastik ke sendiri bakul sendiri nan tau ngerang barang-barang tau. Cukup bangkar abis dikena kelu ke ninger nengimun rata puluh lima jubulan empat lu ke na pelaba dan dede lu ke mali barang-barang jualan rahma ini atau perlu ngui tepat pada plastik bag plastik ya macam ku bag plastik pengah ika. Jadi anun pernah kaya merepot paling manit buru tau mia ke rancang perbelanjaan dengan do. Dua setengah pulih dejo bang karabini di tau petajutan ku ningar nani pirit siak nani tetanan busak bunga long semadu.

0: Kali ke kenanak budi cyber miap tecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai budi cyber. Adui, nun kerja moyo dengan taman ni upai. Tila moyo muda doang kaku kak buat ni tad ni. Takutat mayat luna tad ni ke? Kok di muda? Nah, kau nak pebala kedua anak ngemung kak buat nebang para ni pai.
1: Ina paya sabana manguda ni ya. Napa coriak na dan namila melu?
0: Mila pulang malu kudang borek midih. Ya mo ajo ni magait mudan. Abat temakung bang doa ukap-ukap na. Ngilok luksa sut madawa tukung na. Inandang ay taror.
1: Anon ketaut kedua tukung. Dinai kara bororam tukung dari-dari. Pipad. Payam. Nada namin mate.
2: A few moments later.
0: Baya, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam danggi di man.
1: Nah, ko macam-macam saban. Nah, luk mayat ni ruan ngilo. Nah, petulua naik kitab tukung na, pam. Kudang burik midi, pam. Magaliti ya.
0: Baya, kagut dia. Ba, ketembirang burik musuh ni ladman.
3: Ha, ngecakuina matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing, ate.

Wi Randy Acang William dan malah do ngeraya aco Sarawak dapat ku peletau do rurum dengan arang seburu luk beken pad bawang tau lutep bang tinudo luk do meceng marukad.

Eh, dia makin nak clue kan ni kan harus apa info tau tajun dalam apa pun tau baru segmen dan dengan ramai ya boleh dajo ini. Kenan 46 pasukan mewakili lewa institusi sibadak merita awam di peribet bahasa Sarawak Mia ke Merapu Padpad. Bang Peritutun Dok Lukpun pun piala cabaran debat piala Premier Sarawak. Siapa debat ini kena kelu kaningar Mia karuan ngadalan ngimun rata puluh empat mejing puluh alu jo bulan walu ini. Ada University Teknologi Mara UITM Cawangan Sarawak ya. Maya kalat luka rinwat angkatan zaman mansang Azam Sarawak Azam kini lima ajo program ini ruang ngadalan pesta debat Mia ke ngegala lama-lamun peritu tundo ide aktiviti luka ngarwit niat siapa kemunca ke peritu tundo ke kipa dia ni ruang ngadalan makana puluh walu ajo bulan walu ya. Di Bakarata ni nak kena keluarkan ingat lima si kula Mia ke Palawan bang peritutun do forum remaja madani. Ialah pusingan tuan yang terutama yang di Petua Negeri Sarawak tetap ke Bawang Sarawak 2026 lu ke Mia ke Ruan Ngadalan 25 jo bulan tudu ini ya. Dari Balai Budaya Dewan Bahasa Idi Pustaka DBP Cawangan Sarawak. Sekolah Luka Merapu ialah SMK Kabung, SMK Agama Sek Haji Otman Abdul Wahab Kuching, SMK Metodis Sibu, SMK Bintulu ini SMK Kubung Limbang. Siapa yang nak luka ingat peritu tundo ini mengunku platform luka pentinginan napad. Ini luka mengun lukinan keyakinan, jadi mila berkomunikasi ya. Siapa Johan bang peritutun dok lu karuan ngadalan 25 jo bulan ini miak ngewakil Sarawak merapu bang tetak kebangsaan lu miak kita ke data ini napa na yaina yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ini na info kuantau lemah bapu tau bang boleh dajo ini. Terima kasih mula ku anda mungkin nak tamantinan Luka Satiani dengan Radio Tau Rata Jam Luka Pun-Pun. Macing jam ke kepada pukul dah jopat paringan kuluk ngekam. Kata jopat pukul telu pulih dah jopat apa kena nak mia ke itan kain ingar. Berita ringkas tiga ya. Terima kasih ku anta otak Luka Satiani dengan secara pada jopat lemah live Facebook. Dan pada saluran ini kerana aku dah dengar radio tau bang Karabini. Terima kasih mula. Nah, kelupaan macam papu baru kena kelu keningar bang Jo Nepa. Nepa tau inan ruata program balik. Ningar program radio tau lemaba Facebook. Jadi lemaba TikTok Limbang FM. Di saluran-saluran luk bakantai ya. Jadi tau mia ke ngeki pada apu tau dengan dua nani. Acan nani Rat Erickson. Jadi sepengai nanapa Jelly. Tapan paitan ku dengar nani atun. Nama tutup.

0: Ya, hello, hai. Muncul siapa ada jemaah usli. Muncul jatik bertemu lagi untuk pertemuan siang dengan Radio Jati. Ada ti, ada lima dong opat apat ada dua bulan turuk 2026. Yang bos tu lagi jatik akan berindang bersama ramai cangan di SID tentang saya pada sebab pukul 4 kena nombor beritahu atas 5 FM akan melakukan. Mau berita nyambung ke dua rancangan di SA Jati sampai pukul 5 sore pada pukul 5 berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan melakukan jam yang ketalu, jam yang keturi Jati bersama dalam rancangan Dendang 56. Ini cuma sulit jatuh rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati ada tiap ada 5, 24 dapat ada bulan turut 2026 yang bertitik seorang pukul talu maupun minit sepada.
1: Masa itu, Radio Jati sudah melakukan pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganan.
2: DSC, Dendang, Seribadang.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Dia si dendam, seribadam.

Hello, hi. Wanjo Sepadau, Jam Rosli. Salam damai timur pemimpin. Terima kasih untuk pemimpin yang bersama dalam siaran Radio Jati yang sedang kita untuk bersama pertemuan ada tiada ada limo, siaran ada limo. Dong pada pada bulan turuk dong ibu dong pernah ino kemarin sebuah lagu Tazet Keben, lagu yang bergalang enggak no kenangan. Ya, yang lepas juga lah, yang lepas eh. Boleh pelang-pelang ingat yang muncul no biton jati lah. Jadi panduan. Yang jop muncul no dek nolan ngibit. Dekok ni mapung likud. Jati nak kos penawan jati mubut ataupun aku semak jati pun takut. Senyap ino lagu sekitar cinta lagu tar bergambus pengalaman dan ngemolo pertemuan dengan siaran dia saya dendang sepada untuk Mion yang aku saja bersama. Terima kasih sebab bersama malam siaran itu. Yang bersama Radio Jati dengan frekuensi 5 FM. Yang bersama Radio Jati dengan aplikasi RTM Klik. Nenon yang bersama malam siaran live Facebook 5 FM. Takut selap ini audit membuat takut bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal. Sudah membukul talu dong 45 minit sebab dah. Mena tahu sebagai dendang, ikau kekimu lawak lagu tar. Bro,

0: aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Gagal adoite, len katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

0: Okey, semua lagu yang bergalar damat yang buai merah kendung yang dan jati pertemuan dengan rancangan DSA dan dan sepada lagu ta diang steady jati Rosy many kemin being yang dan jati lagu yang bergalar maya. 4 minit lagi pukul 4 begitu terlimbang FM akan melaporkan. Okey, senyap lagi mengindang lagu yang sudah pun sedia untuk ngendang jati ngendang myun sekepada itu jati kongsi tu dulu jangkaan ke dan ada untuk ada itu bagian limbang khas no sana dia lah kupis kemato ke dan dalam kucing sampai pada jam ngebelot tapi kusiam dondom gomai sampai kusiam montong tekelan no. Yang bos kepada ada omeh ni suruh pada itu ke dan ada nomak ribut bila kan di dalam singinan doalan sementara montong tekelan no ke dan ada nomak asam. Wadan pun harapan radio jati dombo pun siaran ditiam lakungan walaupun dah jangkaan ke dan ada nomak asam nomak ribut dek lah jati ataupun mion pun ribut-ribut ni dia Paulo lah inolah sebab no aku radio jati inolah sebab no aku limbang FM untuk ngendang-ngendang ke dan mion anjap ngira dombo siaran itu malap kungon raja melew lagi untuk tenang-tenangkan mion dek ribut-ribut eh radio jati sudah tentu no lam genau.
1: Polusi penyusuan susu inan di Malaysia, you know. Sengai induk digalakkan nyusu anak susu inan untuk anak ino agu rigom sabai umur 6 bulan. Maya buli ini nahus sabai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu alan embulo untuk umur 6 bulan. Penyusuan susu inan secara eksklusif agono nak susu inan sepenuh no untuk biorigom sabai umur 6 bulan. Onjo paro bersampur minuman atau makanan yang lain lah selain tub susu inan tu saja. Untuk kalau yang ala puru vitamin ka ataupun uru-uru yang lain boleh nak tapi atas arahan doktor ataupun anggota kesehatan tu onjo perlu susah genau kalau anak mitil atau kurang aig sebab selalu susu inan itu kumai aro aig siam ngopot peratus aig yang cukup untuk inan anak tu.
2: Radio Jati sudah tentu lam genau.

City. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Oke. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Bilven Botres Fernandez. Tahu bersama, Rida Jati sudah tentu no lam genau.
1: Hai, aku Ilai. Tahu bersama, Rida.

0: Sekiranya menjadi kesuat lah nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu noao similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jadi ngoso ao no sakit lasu dalam pengkat sakit lasu temai demam ite. Inan jadi keliman sakit maya oso tintik tintik. Lama sayang sama ni lasu inan jadi akan meningkat selain ino ao no momos ataupun kusu kusu omos gimana jadi. Selepas ngomos yang kemai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dol inan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masa segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo molo so, segala suun yang kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah, yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jadi oso lama tulang, kuang mikang mea ucat lah.
1: Gagal adaite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

0: akustik penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

Edu Jati sudah tentu dalam genau nyambung jam yang kedua. Rancangan dia saya dendang Seribadau yang berdikir sudah pun pukul 4 talong upot miso minit Seribadau. Muncul Seribadau untuk menyanyi lagu saja bersama dalam siaran Edu Jati. Terima kasih suang-suang. Sebab kakak lupinyo, sebab kakak lagi setia bersama. Kan akan berada yang berbilin ke, berada pipit bilin ke, boleh mempost dalam siaran live Facebook ni Mang FM. Penyo, awal ruang komen, kila kong baca untuk kongon jatik bersama jat. Saya bada sih. Yang bapa ada kaya penca-penca ada kaya timu api miyun je pengira sadu semua tujuan panawan sentiasa ingat untuk jaga keselamatan dan kaya penyukut peraturan. Ino, awal no lebih muncul untuk jaminan keselamatan jatik bersama. Sambil berindang bersama Radio Jati, saya padati Romo Milam Padawan dalam sawat tenggayu yang talan-talan no lagi lah. Sejap ni rosa lotos, sejap ni rosa kolat mata kan. Terus bersama Radio Jati sudah tentu nolam genau nombor kena Jati berindang terus berindangin jadi sebuah lagu tadak bro and lagu yang bergala rangit cinta khas untuk selir bersama Lama FM Radio Jati sudah tentu nolam genau.

0: ite kumai yang mulu-mulu aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung atau tersumbat yang ketuku kelima dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Banyak kalap beru labi ringkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, perubahan gaya tabiat jati temangi kasirit yang je pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu au selalu sako kuso lala mayak lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong bagusai labi terdua minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebab 2 ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesuai dengan individu.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang dan saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri Sembilan sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri Sembilan, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson nyep puas genau, kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.

0: Acoustic Penal.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku.

Menjelaskan kepada Timur Pisli yang aku bersama dalam siaran Radio Jati. Jaman Ketalu, Jaman Ketuki berindang bersama dalam rancangan Dendang Limonom. Ino kumai sebuah lagu Entah Apa Yang Merasukimu. Senjup ino senjup sengit mianai miani. Saduk guna aku lagu tep meceli. Mula pertemuan siaran Radio Jati rancangan Dendang Limonom. Sudah pun pukul 5, pukul 5 apat ngumpul minit soal padau. Mungkin aku yang masih tiga kali lagi dalam tangga yo, lampan awan mulik tak dalam kehajak, mencuri mulik. Macam-macam ada kaya pentuk yang masih tiba-tiba dekat.

Office Menteri Kesihatan Malaysia KKM menyedia 100 juta ringgit untuk Kerajaan Ngusai Ngoncoi menis lenggara kuartal selama sawat rancangan Malaysia ke Potalu. Rapid Menteri No Dato' Hanifah Hajar Taib Meletada yang senyang lama Facebook Numara untuk tahun 2026 aku talung 48 juta ringgit. Senedio nyugut rolling plan sinan RP1 untuk Ngusai pada kod standard meani Ngoncoi 264 unit kuartal sementara Labino 1,965 unit aku no untuk Ngoncoi secara berperingkat dalam pesawat tempo RMK Podalu. Yang mau beliau akan jawab sesi pertanyaan lisan dalam Dewan Negara yang omboh soalan tad Senator Dr. Lingaswaran. Info untuk kawan Jati sambil-sambil Jati berindang bersama dalam siaran radio Jati Sekabar Adoiti. Soal pada itu lama rancangan Dendang 56. Terus pertemuan Jati berindang terus berindang bersama Memo Mo, lagu yang berkala kakal tengalan.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Hai, aku Eli. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
3: Info aktiviti Y.
4: Aku Rabia Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandik tibisi dan motor. Bak Karnival tu ilak, nembiak kemujur serta kena mujur bak pemutus proses sijil pelajar Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus proses engau kurs titik rinduk ke sidak. Yang mai tuju karnival tu diatur, ngamik kengemli yang ngamrik penerang agar raban dan niak setenang tangkus, engkau pulang gawak kau boleh ditanggup sidak cemah gila. Ngamik ke sidak, nak salah milih karya, tak ke batang pengawak kita mai penanggul ngamik sidak di hari, enak masa hari ngamik duit buat kos dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ada tinggal pulang gawak ke mana, pengudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perubumi Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Estek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Skill, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yat Mara Sarawak,

tak dipastu bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai nguluk pokrento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir ti betul, raban nembiak ari kedua-dua kandang negeri ngau menapu sisir, ulah mengubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemayang agi ruang bilik sida serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai kuda disediakan ke perintah ngambil komisyen ngajuluk ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak tu ulah nampak nembiak ke ngemuat pengelandir tinggi serta ulah dikandal ke memangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi aku Roga Jarot, Publicity Skateri, mai kita sama-sama sabar datai ngagai Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Bak Dewan Serupa Guna Selangor. Info Aktiviti Wise.

0: lagunya PC Nagura.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.
2: Kasihmu
0: Nuri dan Nati.

0: Jurongkong.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y, 9, 12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y, FM, sebulan, sejalan.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih yang mendengar YFM. Kaget muka pulai sejalan dengan kami. Ke alai kami itu tadi. Pulai sejalan dengan kita. Peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrinduk kita. Terima kasih ke sokong kita. Keseluruhan milih YFM ya. Nangi rapat dinindur kita dia jam kreatif peningat. Sekali ke kita tadi. Benung. Benung.

Kita selama ninting hari lima bawa sadar lemai tak peninga. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert yang teka pukul 9 malam tu lagi. Lalu bekas selama bak jam ke Trubah tu. Kalai kami mai kita mending ke Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat. Ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai tu lagi. Kita semua belak mendiang ke program Turai Penidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Sedang kita semua belak mendiang ke berita pukul 7:30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemai tu peninga gaya hari kami buat Bandarai Kuching kelebih ki buat Jalai Piramli itu hari kami yang mengkang mana nanti nitiah ke berita hari Malaysia tu ke diungkup ke sehari tu 24 hari bulan 7 2026 kenyari pukul 4 lemai tu tadi peninga jadi nada hujan kami di Kuching tang tajak pihak ribut kudik diadangnya di Sibu di muka Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Piamekat di Serikai lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak hujan diadangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Serikai Sibu Engkau Muka. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak penera 10 dengan gaya 20 km sejam. Lalu tikas dengan gaya ria nyak 24 darjah Celsius dengan gaya 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gemet Malaysia. Kelebihan pemesai hari Met Malaysia kepada kunci kita peninggal lemai tu. Fazmi bin Syukri ungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi berita kasi lagi kaul ngau berita gaya hari tu peninga daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my dan tanya pihak harap ke semua pengawak ke di Perambu kita sepemanjai lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak semua pengawak ke di kerja kita belak mujur magang eh? Sudah mai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman. Merinang kita ngau lagu-lagu kena tusun ke lemai tu peningau. NK Nyongai, celap-celap angan.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, dideka diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bat dataran Marudi di dekang ricah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Selama mai kita berita hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman kau dibagi menua betuang. Terima kasih 894 miliah YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Kalau yang paling lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22/7/2026 tu tadi Bak Mini Stadium Sri Aman mujur diatur program 227 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 semarak kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau kerjasama SMK Sri Aman pia megak Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kipli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, tidata yari pelilih menua Sri Aman biar megah betuang engkau sama rahat. Nyalai ko MP Batang Lupar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kipli. Toko ya sebengkah main ia ke baru piam ke moden nyamai dipelajar ke semua lalu main toko ya ulahnya di platform ia ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai lalu piam ke kuya tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngamain tinju ia harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke mega semua community lebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngemain aktif bak gelanggang lalu umanya tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli kaban Parlimen P201 Batang Lupar bisa nyuak ke bantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah koptuk jalai ke pengawak sida pihak megak ketanda ya nyukung pemansang main tu main pickleball main tu mayanya bisa dua kategori induk ngau lelaki lalu bisik 30 ikut sida ya kemain tok mayanya nyengkawam nemia form 6 SMK Sri Aman MP Batang Lupar megak ngelalau nemia SMK Sri Aman maya tok ngambil meruan bebendar ngemujur ke diri bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuah bantuk bak perkara tok disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nemia sekolah program tok mayanya mujur megak digulok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor kaban konsen negeri Lingga pihak megah pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mensia mayua terinduk kemain pickleball di menua to berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabuang tidak pegai bagi menua betuang empai lama megah udah diatur pekit main gudi disebut megah pertandingan sauk gudi putus tali. Tidak atur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu tidak atur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak megah upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak megah serakup-serakup mayanto hari menua to. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipejalai ke kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku ke alai nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betuang ti ulih nyadi palan nur ngelantang kati ulih nyadi palan dagang temuai menua. Program tu megah udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti ari macam penatai serta alai neguat ke agi pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu megah nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main tu ukai seminat datai ari pelilih menua Kabuang tangari menua bukai bakal Kuching, Serian, Sri Aman, Betuang, Suratua, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Anggau, Miri. Jerumbak main tok bisa megak diatur pengawak mandang kebarang serta penerang ari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis LKIM upis pemansang pengawak berikan Malaysia pihak megak upis bomba ngau penyelamat Malaysia sekedar upis bank di menua kita ditok pihak megak upis MPOB pihak mega PNK serakup orang berikan peliliah menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Pihak mega mayato bisi diatur aktiviti bukai bekas senam aerobik, main kedi kumbai, bola tampar pantai, enggau bola sepak pantai, sukanika, enggau pengawak berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak, Kapten Maritim Simon Templer Lo Tusa, seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara, lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke lumur 2, lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke lumur 3. Yang berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menurut Sri Aman. Akalai tu berita ketiga, gelansak pengawak kebisik diatur kemarin mega 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Mayuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemari dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsel Negeri N41 Kuala Rajang. Mayato bisi 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara ti betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemari bisi megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lopar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mensia maiwah ari menuato. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Kursi Negeri N28 Lingga yang merik pengagak hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebiliak serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Yang megah merik pengagak hati ngagai upis tanah ngau survei bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang gegar rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih age. Berita keempat ngelansa sebengkah kursus tidak datur berserimbai ngawa program menua kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawa program National Training Week NTW 2026 program perintah menua kita Malaysia yang diatur berangkat hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latihah ianya kursus Semin Fero ngaga tunguras bakagamal Lumpung Batang sekali kinya kayo ngena cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar mensia maiwah diperansang belak ngau kursus tu kursus Semin Fero ngagak tung sampah diatur ba College Community Betuang. Lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu kursus tu tau call 013 8356441 013 8356441 tau mega lawak page Facebook Betuang Access bertanya ke lebih silik agak berkawal dengan kursus tidak diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipengungsi berkawal dengan sebengkah pengawak tidak diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah tidak diatur upis polis pelilih Sri Aman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO serta komuniti di Sri Aman itu dekat ngatur program itu kempen merik darah Jadi dekat Datur hari 6 tau. Pagilah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari Bandur Kedai Kumbai. Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayuah tak tahu tak boleh beredarah nang diperansang sampal datai sama ngau nyukung nguluk program kimpian beredarah diatur upis polis peliliah Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman. Pagilah diatur 25 bulan 7 8 pagi nyentuh ngegas 1 ngelih hari ba ndur Kedai Kumbai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Yang berita ke penuh di dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngawa aku Ibin tau ke Steven Tapasilai bawa ke Bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okey, terima kasih hanggai Steven Tapasilai ke udah kongsi dengan kita peninga berita bak Hello Wai Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, nyaw, ke sekali itu pesan hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
3: pesan ke 25 pesan kubur ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisnis rumah kami Ari WhatsApp Konti biar mega Ari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubato diterima kami Ari mena anak paki kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke Diabak Sekayuk Sungai Asan Pulau Dudung Sangkuang Julau Batu Sepuluh Julau Rumah Meris Mawung Selepung Lop Selidap Bentangur Serikai Rumah Gaduh Nangan Abau Ruban yang megat di Salim ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Plesi anak ubuang, Plesi anak ubuang tak ke madi baki anak ubuang udah nadai kena 24/7/2026. Lalu ni yang Plesi anak ubuang tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Jadi ya, sekali lagi merah ke Plesik anak ubuang tau ke madik baki anak ubuang udah nadai. Ianya kena 24/7/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Berita kecil lagi tau tanya ngagai mena anak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak Karung, mesan Kaban Belayan. Ia kediau di Wong Panjai, Wong Pandak, Ngkara, Nsawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu medah ke Balang anak tinggi. Balang anak tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang Balang anak tinggi tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai itu 24/7 bak Permai Jaya Tudan lorong 49 lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi ya, sekali lagi madah ke Balang anak tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh lemai itu 24/7 bak Permai Jaya Tudan lorong 4 9 lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai Turma Sandum bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga inyak pesan ngetas ulit datai Ari Maria Nak Jimbun tak kecil mesan Kaban Belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam di Ulu Layar Turma Kadir Melabuk Kaban Belayan bak Tembawai Tinting Ulu Layar di Sepak Betung di Intabai Julau di Jematan Suai Turma Jelian Ensiat Niah Turma Brian Sungai Teh Kaban Belayan di Rumah Berandi Menaram Brunei Pian megak kaban belain kebukai kena larintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak rekan tau ke apai kelukut. Kali pengawal tu dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak rekan tau ke apai kelukut. Dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya dengan Maria nak jimbun pak lumur 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti tak peningai yang pesan ngetah sulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan untuk nuju kawan belayan ia kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piam Gak di Bintulu, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia itu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua anak gayau, tak ke apa lia, tak ke jua. Kali pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu, 25 hari bulan 7, 2026, pukul 10 malam. Bak rumah calak anak Jepun, bak sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua anak gayau, tak ke apa lia. Ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 10 malam baru macala anak Jepun bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Subdeacon Andrew Pryor mesan kaban belayan ia ke Diau di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Pian megak di Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Ngau kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang ngintu 100 hari. Ianya niang SD Ichi anak Lawrence tak ke dikangau kecil takkan tak ke anak ni yang cikgu Lawrence Abing kala pengawak tu dekat diatur ba rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap On ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang itu 100 hari ni yang SD Ichi anak Lawrence tak ke Chi tak ke anak ni yang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hap On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit dari Puan Itun anak Rejab mesan kabar nebelayan ya ke jauh terkesemak ya kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke Diau di Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelam Kelawah Pu Aik Meluku Entulang Lacau Karak Empilik Sungai Besai Sebemban Selanjan Sungai Tengang Pantuk Nangasan Pian Megak Kaban Belayan di Sibu Miri Bintulu Kuching ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau Kalau pesan tu mandah ke Melda anak sunggung, Melda anak sunggung udah nadai, ianya kena 24/7/2026 hari itu ba hospital besai Kuching di tu, lalu niang Melda anak sunggung tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena hari 6 tu 25/7 pukul 8 malam, lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke Melda anak sunggung, Melda anak sunggung udah nadai, ianya kena sarito 24/7/2026 ba hospital besai Kuching, lalu niang Melda anak sunggung tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 25/7 pukul 8 malam ba lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi tetap tanya dengan Hapsen Sungguang bak lumur 016-885-6409. Untuk tipnya pesan berat ia ke bisik di Cermat Kamir Peningau. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di Cermat kami dari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu dari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Saya nampak macam pesan berat Arif Ningau YFM. Kalau pesan sekali itu datang dari Seruji atau ke Rantai Anak Basia. Kalau pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, yang berkat di Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Keduah, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabe Ruban, Pelunga Ruban, yang berkat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena lari intai kena maritau. Pesan tu madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena 25/7/2026, hari 6 tu bak rumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya bak rumah Puyen, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Ali Anak Bangkiang. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Empelancau, Karak, Lacau, Punggu, Bantil Lingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, Distrik Aman, Semayang Ban, Kuci yang ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari itu. Pesan tu madah ke Muna Anak Buca, Muna Anak Buca Udah Nadai, kena 23/7/2026. Lalu Niang Muna Anak Buca tu dekat di Sungai Belamayuh, Bar Rumah Morin, Kara Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi madah ke Muna Anak Buca, Muna Anak Buca Udah Nadai, kena 23/7/2026. 2027 peningat ya. Ya kedito nya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, Bak Rumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesili agi tap tanya ngagai Ali Bangki yang Bak Lumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Ningal, ianya pesan ngetas ulit lalu muain terbalu datai hari Eliana Sebal tak ke Siba Anak Bana menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Aijiah, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuawuya, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, yang megak Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit lalu muan terbalu Niang Berawang Anak Yampi kalai pengawal tu dekat dia tu Bak Rumah Empati Ulu Ciah Kenawit Maya Ribulan Nguan Ulit ianya 24/7 lemai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6 25/7/2026. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu Niang Berawang Anak Yampi diatur Bak Rumah Empati Jalan Ulu Ciah Kenawit Nguan Ulit lemai tu 24/7 lalu ngetas ulit kena 25/7/2026 ianya pagi hari 6. Awnya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh ngagai semua kita belok gerainya mai mujur buat semua tai bakal kita ti mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mariaku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Taala ti nadai banding ngau penyiru pengasih Yesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Taala ngagai kita menyadi tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tingerjo pengawak kita. Yo dak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua penanggul dan semua penekul kita. Masa mit-mit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus. Udah tembuk program tu lagi. Kita oleh sepi pemenang tindak patut ngi kita. Laban kita dia tu anak jadi kerinduk kalah pai. Dalam Yesus Kristus. Amin. Apu. Nengok gentran jakut nyajak nyadi. Dah lapang saya dah di dalam dia. Pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpu udah merintah. Badalam penghidup kita. Golayah tidak dikunci kita dua minggu ke udah. Nadai gigi nyekap kita. Nadai gigi ngempang bermua mata kita. Haleluya. Golayah tidak bahaya menjadi. Nanti ia tak seminat saya nak miat aja. Nak miat dia baru masuk tadi ke. Nanti ia tak ngemiatnya. Sang kuah yang mpu pandai oleh dirinan ya. Nanti ia tak ngemiatnya. Tak berbuat balas dadau Israel dekat ngelaban ya. Nanti ia tengah miatnya Roh Kudus nak angkah ke cerita itu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke bebel aja. Tang dok. Gerasinya nyau tinggi lagi dari sadau. Ia nak ngepan baju kebal tinya spikul pemberat. Ya. Kati deh. Besi kebuah Roh Kudus ngangkah ke cerita gulayah tu babu bebel. Awak ke kita muka misteri tidak lalai ke dia. Nyok baru besi trail macam bebel kita. Laban Bible nyukai sebarang suratnya dek. Bible nyukai surat penghidup. Seorang kita maco baru bub 1 Samuel bagi 17 tu. Goliath nyakap urai Israel tiap pagi, tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh urai Israel milih sikuk dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai sikuk orang berani nangkup Goliath. Laban ia selalu besai. Tambah lagi ia nak menuk sabuang orang Filistin. Dan hari miat ia dah jadi bujang berani sida. Ia nak waria dari biak suba. Kira ia tu. Jadi sekali, lebih ia tinyakap orang Israel. David bisi dia. Bisi ningo ia. Tang David nak takut. Leban ia medok munsuah tingempang bermua ia nya. Ukai gerasi. Tang ia medok golayahnya. Peruti. Uliah dia dempok ia. David ndak mendak gerasinya nyadi ke penanggul penekul ya. Ia ndak mendak problemnya nyadi ke halangan ya. Hari itu boleh prayis pemenang ti dismaya kerajaan gaya. David mendak utai tindak uliah dipedak orang bukai menyadi. Grace. Menyadi. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendak problem kita. Uliah diselesai ke? Takkan ndak uliah diselesai ke? Bahaya? Takkan bergaul. Kok kengai? Pilihannya berpanggai bagi kita. Tak menyadi. Kus kedok menimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedok nuan pemayuh anak di dekat ditupi. Dia juang sekolah ke. Pedok nuan penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis. Buah pinggang. Tambah lagi. Bisnes sudah bankrupt. Tak semua dunia tentang laban aku magang-magang. Semua tak digagok tanda nyadi magang-magang. Golayah tanya merorok ngelingi aku. Nyakap aku. Kata dia, terima kasih menjadi. Bible madah ke kita itu dah ngaku Jesus menjadi ke Tuhan ke juru selamat kita. Kita itu dah selamat tu. Nama-nama utai ti bisi ngacau kita deh. Ti bisi ngergau kita. Nadai lagi kuasa oleh ngebedias ke kita. Nak oleh munuah kita. Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntua, biarnya sumpah pemerintah soal hidup ke diri. Jesus sudah nebus kriteri semua sumpah dunia hantu nyedek. Sumpah tidak baik adat. Jesus sudah muai semua penyakit dari penghidup kita. Ngenok darah yang pu. Ia udah nuci kita bersih. Ia udah ngegok kita tuci. Ia udah ngudus ke kita. Nama-nama pan problem kita jatuh menjadi kuasa Tuhan uliah roh kudus ya uliah nelesai ke semua tanya Jesus saja ansa ya menjadi Jesus saja ansa yang penangguh penekual kita nya kita nemu Jesus tak kendak nyok aja kita udah nerima roh kudus tak kafir lebih ya nyok kuasa Tuhan di dunia itu kita nak uliah ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja-aja dari problem kita. Nanti kita tengkutu ngai emit nyalah terimbu. Roh kudus ndak nulung kita. Nanti kita ndak ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita ndak boleh ngasuh roh kudus gawa. Nanti kita tembuk belalai. Tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita ndak boleh meri peluang kuasa Tuhan nelesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk berbantah kurang. Ngenyalah kurang bukai aja-aja. Lebuh kita itu kena tuntuang pengelacak. Lebuh maya kita bisik penanggul penekul. Bakal pasal itu. Ngetahu nak lama. Sintak sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampi minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah disebut tadi. Uliah atau kena uliah. Ngenak petara atau kena kuasa dunia. Kok tengai. To kill or be killed. Boleh pansut dari masalahnya, tak kena. Ngelabannya ke diri, tak kenyerah kena ngajari Tuhan ke besai, ke panjai. Lalu ngawak ke ngelabanan tu gerasi gulayahnya. Ke cegit-cegit bermuah kita. Ke nyakap kita tiap hari. Ke ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita dengan Tuhan. Bertinya, kita harap kia uliah nur kita berpanggai. Bok semua tai. Mangai ke pengawak ke penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang. Haleluya. Lebuah kita udah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita. Ciku ia aja empu glory. Nga puji. Ukai kita. Lalu lebuah orang udah medok perubahan buat penghidup kita. Tidak dekat muji ialah kalau ti hidup. Dia udah nyelamat serta udah nukar kita. Nukar kita hari ayat amat. Berbalik jadi air wine. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminaknya ajak. Laban hari semua grace Allah Ta'ala sudah diterima kita. Kita nak temegah ke diri empu. Tang temegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi hari kuda. Laban kita nemu deh. Utai ti diuliah kita nya. Ukai hari pengelandia kita empu. Tang ketegah grace Allah Ta'ala. Press and worship yang jadi otomatik pansuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pansuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang kena nemu kebuah kita merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what?

Amat. Nang amat doknya mainnya. Nanti lebih hutang tu nyom ajak bertambun. Pedih nak kau nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amat pedih nak kau nyebut kau nyelik. Laban nabi runcian Jesus aku dah digerai kari semua penyakit. Nanti kita tagih garing-garing yang sakit. Nang amat doknya mainnya. Tam nyadik. Nanti kita nyebut utai tiap-tiap nyadik. Bakau ya tu dah nyadik. Nyok tu dikumbai orang pengharap. Lebuh no sakit, sebut dari mpul dah gerai. Nyok pengharap. Laban ti utai nyok dah nyengdo nyelupo bermua mata kita. Namang di utai dikarap kagik deh. Nyok kai pengharap. Amat. Dah sikit nak nyamai munyi tu disebut. Nanti kita majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngesai ke kita. Orang kau berjaku ke kita. Orang kau menyewah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidak. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. Menyadi. Kita bukai orang kebiasa. Kita orang keluar biasa. Grace. Puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita dari orang bukai. Di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus. Udah ngegok kita lurus bermua ya. Haleluya. Semina oleh grace salah kalau aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri dan nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedadu Israel. Tikok ngelaban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Semina siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Menyadi. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayu orang kau bakal kita. Mayu orang kau bakal kita. Tak mayu orang nak rindu ke kita. Mayu orang mentah kita. Nanti kita bisa lagi idea dari orang bukai. Mayu lagi orang berdengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mancar bermua mata kita. Mayu lagi orang linsau mendok mua mata kita. Mendok mua mata kita tak perincian. Tak majak biak gambar. Tak majak gap. Bukai seminar orang mayu hajak pedih sati. Dan yang kawam bala orang kesemua dengan kita kerja. Orang kebegulai dengan kita. Orang gereja. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilik. Kita menjadi. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke? Eliab menjadi David ke penghabis tuai. Bisik ningo David berjakuk ngebala orang dia. Berjakuk ngebala sedadu Israel. Ia lalu pedih hati ngagai David. Ku ia berjakuk? Namo pengawak nuan ditu. Sepong ibun bedus nuan dimenua puang din. Nuan tuk ngemintar ke diri aja. Nuan datai kitu leban nuan ingin dekat medok orang belaban. Ko Eliab ngenuk David. Bok mua mata orang mayu. Kau medok orang belaban. Siapa orang ke belaban? Belaban ngau siapa? Semina utai ti dipedok David dia. Semina medok mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke gulayak. David nadai medok orang belaban. David datai dia laban ti nganyuang bekal pemakai Eliab empu. David datai dia laban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sudah tiga menjadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang ke sidak tiga menyadi. Tan ia dia salah anggap. Ndang mayu orang salah anggap ngau grace. Ndak suah utai mensa tu menyadi berkita menyadi. Niat hati kita mana? Tan dipadah kurang jai. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah kurang berbelit ke utai. Bisi hidden agenda. Nyak meh. Namu hati udah jilus, utai tidak disebut kan? Tidak masuk akal ni. Laban semua utai itu dipedak menjadi ia Eliab pada Davidnya. Confident nanti ia David bergeris salah talor. Ti hidup. Eliab suah dah ningal David bercerita ke diri ti kalau udah bunuh singa. Udah bunuh beruang. Udah bunuh beruang ti datai ngacau bedus ti dibuan nyebab bunuh puang dia. Laban Tuhan bisi ingau ia. Tuk mesti ia dekat usui ceritanya baru. Ya kau ti Eliab. Ya nang amat. Nang sigi amat. David dan amat kau usui cerita ya tu dah munuh singa ngeberuang. Tinggal caw berdua ya. David dan amat kau usui pemandangan.

Nah gres salah talo David munua singong ngebruang ngenok jari ajo nadai ngenok senyata laban alah talo bisik ngoyo David nak sikit dekok ngulang ceritanya ngagai sapo-sapo orang tikok ningo David nak malu ke pemenang tu dah diulih ya ndang ketegal gres salah talo ajo nyok kubah kita di perasaan dan merik testimoni kita merik kesaksian ke pemenang berkat Allah talo tu dah nyadi bapak ngawak ngebapak hidup kita ngambil ke yo, ngambil ke Yesus Kristus, empu nama, empu rito, empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri, only by grace. David nak ngetu-ngetu, David nak puas-puas, David nak baduk-baduk berjakuk ke pemenang sudah uliah yo, ndang sigi hari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap yo. Ialah ia berani nyebut grasi nyendak teleban kato asik kulut aja gulayafnya aku boleh munuh ya pihak dekat dia David dalam din laban confident ya bawa Tuhan di hidup David ndak peduli kurang ketawa ke ya ia ndak peduli kurang mantah ya ia ndak peduli kurang lesai ke ya ia ndak peduli kurang nyindir ya ia ndak peduli ke Jakub nyadik ya Eliab ting umbaya seminak ngeminta ke diri aja Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga gres Allah Ta'ala di hidup. Bok dalam sempekatnya, Allah Ta'ala udah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu, hari serang mensia, hingga hari serang munsuah ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya nadai senyata tu udah digagak oleh medis kenuan barang siapa nyerang nuan barang siapa ngelaban nuan sidaknya dekat Allah megang-megang aku tu Tuhan nuan udah berjaku haleluya puji Tuhan thank you Jesus menjadi semua kita pun patut nemu sempekat grace tu kita patut nemu kawal derimpu ngolah telur di hidup nemu kita bersempekat baru tu bawa sempekat di tanggap guna darah Yesus Kristus Allah Ta'ala udah bersemaya dengan kita ia mampu dekat nyaga ia mampu dekat ngintu ia mampu dekat ngelindung kita aku nak ninggal ke kita aku nak ngelengkok ke kita kau ia udah berjanji namu kalau ninggal jakutnya nyalai start berjaku lalu berengkah nyebut utai di mana berengkah nyebut pemenang kita Baduk agi muji pemesai yang tu grasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kau ngikat ya. Citanya udah lah. Nadai utai dia diikat agi. Tang bako David. Berengkah memudak prayas di dekat dimpu kita. Silok. David nak ngetu-ngetu muji Allah Ta'ala ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang agai istana kian kia. Laban seminat Raja Saul ajak orang di menuanya ti bisik kuasa ti boleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayafnya ya kebendat Rajanya pan kau sanggup-sanggup ke ngasuh David ngelaban gulayaf nembiak baru 17 tahun ti baru angkat lanjau agi bihiriang nenya boleh ngalah ke gulayaf tindak udah bujang berani ribiak menyok piak kerundiang Raja Saul tan David ngai ngasuh kati yang apa Ia lalu majak berjakuk, majak nsero, majak nusui, majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Laban jam kita itu nyawa cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David laban gulayaf tu. Kujuang kaki. Nyentuk anggap penghabis ya. Allah Ta'ala tiap hari kita. Nyaga serta ngintu semua kita. Seminggu-minggu tu ialah. Ia merkat ke semua pengawal kita. Lalu merik ke kita pemayak ya. Dalam nama Yesus Kristus, di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าระละใหม่ Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
2: Why FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, bertemu baru kita, engkau aku Patricia Griffin, Dr. Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai, tidak terbitkan oleh YFM. Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat dan kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu kepada peninggal semua, aku dekat bercakup ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Enggak belajar hari penyilap di udah. Malah peningat semua. Tiap ikut kita ke hidup badunya tu, sikit enggak boleh lari hari ngerja ke penyalah enggak penyilap. Tang malah peningat semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah enggak penyilap. Kita ingat tadi, nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama belak nyadi orang kelebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah meri peluang ngagai kita merhati ke pengawak tu udah dikerja ke kita subak, serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap tu udah di gagak kita. Bisi maya kita kalau ninggal ke tanggung pengawak kita, tak hendak ngereja tanggung pengawak kita ingat benar, kita ngasuh orang bukainya ensipan hati. Ngambil hati kena korang enggak ulah, enggak jakut kita. Tok ke kita tadi udah ngayah ke jam, tok ke masa kita enggak pengawak ti enggak menuku, pengawak ti enggak menyana. Jadi penyilapnya tadi pula peningat semua, enggak patut menyadi ke kita putus asa tang kepatutnya penyilapnya tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita ya Islam sikit ngajar kita senantang pintu taubatnya ia semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ia ngagai jalai ti benar ya ke pemaduk bergunandar bala peninggal semua ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang tu lebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke mana ti entak nahatai ke penguntung angka diri ngau ora bukai bala peninggal semua. Tadi ramai kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang ti mit bakalnya ke solat kita mikir kaul kita engkau diri sebilik engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif. Engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datailah. Wallahu alam. Nakak tu dulu kunci di baik aku, harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisi meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
5: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7.30 lemai itu lagi. Setiap lagu lama hari Niang Gani Hasan, Semina Bertemu Dalam Mimpi.

Sahabat Lemai Peningau, Datuk akan menabur ke Berita Lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururi ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri Uliah dikemansang kenyadi hub pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngeratai ke Perambu kena mengangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Dalam sepemanjai tempoh, langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13 tak ke RMK 13, Upis Menteri Pengerai Malaysia orang agih ke belanja RM100 juta. Di kena nyururik, mikik ngau ngintu quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026, RM34 juta sudah diagih ke nengah rolling plan 1 di kena nyururik serta ngintu pemanah 760 unit quarters lalu 1965 unit quarters kebukai dekat diadu ke berenggar-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tubat Dewan Negara, lebuh yang kenyot tanya Ahli Senator Dr. Linggeshwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia dengan UPS Dagang Temuai Menua Sarawak STB netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke Dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada kemiri berpeluang jadi hub pengawal ngintu pengerai ke nyulut di utara Sarawak dengan kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megak disokong kena pengawal perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah hari palan ngintu pengerai ti Majak Manah bak bandarayanya. Tajat pihak pemujur sektor perubat nak ulih disukat belalau ke pemayuh urang ti datai berubat ngau hasil ekonomi ke ulih hari sektornya ajak, labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawak, penglikun ngau penyiru urang berjalai ke pengawak perubat. Ya mansut ke Jakarta lebih ke menjadi simposium pengawak ngintu abitelih ngau stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu ti bekaul ngejalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke Perambu nyat dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke bekaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisik dibantai kenyak endang ari baruh kuasa Perintah Besai tang Upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat majak ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai Upis Menteri ngau agensi ke bekaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee mansut ke penerang tu udah ia kenyadi chairman pengawak libat urusnya. Sekedar ari isu ke bisik dibantai kia, ianya pengawak berjalai ke subsidi diesel nengah program budi, kelebihi ari orang, ari raban orang ke maik perengkap pengangkut four wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir tak ke bandur ke jauh di ulu sungai. Pejalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngau punan bah serta ndur kemar dekat digagai patut agi ditanka labannya meruan guna benar dikena orang bak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawal nintang hari orang ketia bak kandang menuanya. Berbangnya ia merti ke pemar ti diasai ke orang ti bempu bot ekspres ke betapi ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti majak mar. Dalam post Facebook ya, Datuk Wilson uga ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang merah kediri ngarap ke Upis Menteri ngau agensi ke bekaul ulih berundian ke jalai dikena nulung orang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkau berundian ke atur penyokong tak pengawak ti ulih nentu ke pejalai bot ekspresnya majak mar. Dekat majak diatur, kena nyaga pengelantang rakyat bak menua ulu. Kita datu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik di kena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi orang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sitak Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencahkan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena orang berikan tradisional tambegak sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu dekat nyop nagang kapal pukat ari ti ngerencahkan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebih ke menjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di muka sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak di kena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk rengat ke baru, lebuh sebengkah gig tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat di kena nganti tabak asal projek tu, keditemu endak tentu ekonomi. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Billy Sujang, pada perkara tu di Serenih Baru, pengundah belanja di kena agak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tanjam Opek, nikik agai kira RM54 juta nanti dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminak RM15 juta aja. Tabak barunya ilak ukai seminak oleh nyawab ngelimat belanja di kenang agak kliniknya tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya mansut ke jakutu lebuh ya tik ngulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Orang ari kandang menopsi sia di baram ke bisik penauk bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penauk sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Datuk Anyi Ngau pada ke pekitnya ngayan ke RTM ukai seminak udah berbendar dekat berjalan ke tangguh pengawaknya di media rasmi perintah ajak tak megat jadi ke pelasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penauk ngambil ke ulih ngemansang ke penauk sidak bak industri muzik. Ya mansut ke Jakarta tu lebuh yang kebjadi renggat semifinal bintang Baram Regatta 2026 ke diatur di dataran Murudik demalam. Pogen Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus hari pelasar digital Miri FM. 15 ikut orang bisik ngau masuk tika semifinal peketo tang seminat 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi bendar peketnya malam tu lagi. Orang tik baru dipadu ke kawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif ngoku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ker servis tik majak dinamik ke Mentia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif di kena nambah ke penemu diri ngambil kena kelalu pangai bak penemu ti di pelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tak ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur ke jaku tu bak program dur jarak ke surat padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisa nerima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut lagi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngemikik kuartus pengerja pengawal. Miri ulir kemasang kenyadi hub pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana cerita lama Sarawak.
1: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah bercalai ke projek ngagak entalai hari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Terima kasih Emni Akita Ika Game Kabulai Sialan hingga YFM Bakwa sedelmai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 Game Kabulai dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih Emni Akita Ika Bisi Nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peninga si sekedar tadi minta putar ke lagu tipsi awak lagi aku macam peminta kita nah.

Okey, Valerie Ram, Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peninggal kita ke Bisik Natai ke Peminta, ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peninggal laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemaya dipinta peninggal kita ke lemai tu nangkan ketua lagi kita sama buat mending ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: supaya lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekal ngau pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang, penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata disebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, ya kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak dari segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayo lagi portfolio bukai ke pegawai yang bagi Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ya di udah kalah diciri kejadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi pro chancellor ya siku mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggau pemansang Jaku kita ya berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tau disebut kita siku tuai reban bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation taka DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeransi yang iaitu tadi buat tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam penyakup pandang di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih serta cukup gagah hati serta baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai dengan kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mr. Jimbu.
0: Yang uyang gagai randau begulai gawai yang berbagai ada tu tinggi. Aku tu kak nanya tuan yang berbagai ada tinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita ngau pengawal kita bukmai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak ke pengingat tuan yang berbagai ada tu tinggi. Nama cara orang tua yang mainnya ngatur berunding ngiri yang bala nabiya orang ke dia berumah panjai. Lebih sedap ya ke kak ngadu ke pengawal pumai, ba siti-siti tahun tadi. Boleh nuan kusi kengau bala kita itu.
1: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kendo pumai. Bor rumah panjai kami ada tanah payok ngalai. Tak kesebut aku tu. Ehnya pengawal bor rumah panjai. Kebridut bumai tanah bukit. Sebutlah juga reputia shifting cultivation. Tuai kita iban dulu semua. Leban sidak nak dari kelenda. Mayu benar nak menulis. Lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu semua. Laban hari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua ke guna diri sebilik sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyaklah eh. Aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai dak iyo ke bawa rumah panjai kami. Sedak tu nampung cerita tuai. Ya ke tampung sedak. Sedak madah. Apian bumai orang ketuai bukannya berguna ke cara pejalai bintang di langit din. Dua itik bintang ke dekena bala ketiban bumai. Bintang banyak ke sedak? Bintang banyak tu sebut nama putih ada plates. P-L-A-E-E-D-E-S. Lalu siti bangsa bintang, bintang tiga. Selalu balo iban berguna ke bintang tiga ke cuan sedak. Leban bintang, ti sedak kena cuan bintang tiga. Selalu pemujur bumai bertahun. Mujur lagi hari sedap kebicuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh. Kaya nyebut tayai tu. Nada visi jamban, nada visi agu. Semua. Nama otai. Pensut ke ketajuk ke pagi hari. Dia mah. Oh, kemik birok dia buat tanjuk. Sawang ke gelgar. Benarnya malik ke langit kian ke. Medak gaya bintang di langit. Ya kaya dia perhatik sedia bintang banyak ke bintang tiga. Bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke. Kena ngatur diri berengkap bumai. Bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit. Ya kaya ya, tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak ketuk dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke letihnya hari akan ikik retisi langit bukannya pergi landai jari itu. Kayaknya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke kenya tumpuk cemerurut nya terberurut tumpuk jalainya mansang ritisi langit lalu ngagi kebuang langit kudanya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai nya niki lagi nya fiak ke temerning nya nacak gundai buat buat pegawai tu nyo tacak buat gundai kita nyo tacak gundai ke ketinya kita nyo nak nak kadah nar Au. Nyo datai ya berkebun langit. Nyo kumaira tanggal ketapu, ketapu tu selapuk. Kita yang kadah ke nyo tu lula buah. Nyo tanggal ketapu. Datai tanda ya. Tanda ti bintang tiga. Udah ya. Api yang datai. Bapak maya datai berkebun langit. Api yang datai kita nyo kelalu nyelenggi ke nyo. Nyo maya kita ngelabuh berengkah manggul. Laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih. Apa terus buat lubang tugal ngagaya mansau de ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari mayo kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul denya lu nugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui hari kebun langit. Nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leko padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang de sebut mayo leko padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayo tumbuh bo leko tugalnya ke semua batang padi nyo kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nyo alai. Iban becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebuah sedap pin lepun ke. Umai. Berengkah manggul. Kayaknya pengap gawai batu. Pengap gawai batu. Kayaknya. Kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumbai, tupai nak nemu ketik. Sejengkal tupai hari tu ngagainya. Sejengkal tupai ngagai padi. Nya, lalu pengap. Kena ngintu padi. Orang keliak banyak. Kayaknya pengap. Memali umai. Udahnya. Semua tu hari penyiruk magang. Siti ke pengap. Nyo matah padi. Dia nyo ke mansau. Berengkah ke metau. Nyo siti ke pengap. Nyo bergawai. Gawai batu. Gawai mali umai. Gawai matah padi. Tiga renggat nyo. Penyiruk lebih banyak. Ya dalam kandang nanam padi bukit. Nyo penyiruk ratuai. Lalu rinyo. Penelebok sedap pengalaman ke nyo. Ya. Padi keuliahnya selalu kau mujur. Nama yang luah selalu lawan bekanya mayuh tengah cau. Leka padinya ndak semua boleh tumbuh nawang. Lalu ti padinya udah tumbuh lo datai mayuh utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau. Semua tu kena nyak pengalaman sih dah deh. Erti jauh kita iban bisik penemu kumaira astrologi astronomi.

0: bintang dalam ingat ke pada sida nyok me penemu de kena ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyale nyok me platform sida tanah bumi udahnya ke tetampuang sampai ngai maya keng itu gawai nyale disebut gawai dayak tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahunnya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun kau datai. Nak lain ke ceritanya bisip sangkut paut ngau. Cara ti semua kita mayo nyok mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apian tahun nulis tahun macam nyok meh cara dikena. Lagi cara penemu tuai meh penemu lagi baru mapanjai. Nyok dah nyok ngelalo semua tanya ari calculation semua macam nyo pengawal science nyo pengermai yang akan sebut buat episod dulu tadi nyo mah
1: Rindu mata terima kasih ke nama tu tai ke kunci ke nama lebih giraban biak baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul tanya nama tu dipelajar ke sida dia tu. Lepas sida mayuh bala kita itu tu nak nemu katik cara mayanya.
0: Lalu bisi kawul ngau main kita iban. Amo padi ngan duang. Perengkah iban main gasiang ke Melayu bepangkok. Artinya lebu bepangkok kena mecah kan duang padi awak ke padi kan duang sama serta terberak padi serta ngan duang awak ke jarang teko ngacau ti tai jang mimet padi tengah nuang itu dia nyok bertambah-tambah ke nyok mayuh tai tau macau yo serta dan dia tai tau macau nyok mayuh nyok mayuh lai tai nyok nyelap pepai dok balat rusak nyok mayuh iban berpangkok
1: main pangkok
0: main berpangkok kalau nda bisi lalu pia main pangkok ketika cara banyak guna ke tali pangkok dari temeran ke kalung. Ini maya ngulih ke. Utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok. Si maya. Ti maya bulan salah. Batang temeran ya kulit temeran yang lekat. Ti maya bulan kena kita ngambil kulit kalungnya nyamai titik semua tanya bisi kumai orang correlation of the movement of the atmospheric and namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut bisi maya banyak pelajar ketiban ni maya kena agak tali ragak mulih ke tali temeran yang main de kupak lalu bisik ke maya tik guna ke kayu guna ke buluh ragak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak nah bisik kalender bekenya lemai tik lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh terubah ya petang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan udah petang mimin nyak kumaira keleman keli keleman keli terubah ya linu tiang dulu linu tiang hari terubah adanya keleman keli nyak maya kita ngintik boleh nak keli maya keli ke pansut raja nak makai boleh nak keli ngintik adanya keleman bubuk sebab maya keleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuk nak maya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisik yang banyak

0: Tu pan, kita berarti kita merik baju. Ti maya lawan kayunya nyelui so kita baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ngai, tapi pengalaman orang kena nanam lada muna sidak kan. Ni maya merik baju. Tidak mendak gaya kantuk lada, penuai daun kena. Semuanya nolak laban kita the practical farmer is the expert on the ground. Nyalai penemu tu wahiban mayuan dah bisi prinsipal to be adhered to ke guna ke dia tu nyalai dia tu pansiak bala saintis kati alai tu kenyak kati alai tu kenyak tu maya bulan kati alai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak nyalai ke bisi penemu sains astronomy, astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya bisa penemu kita iban penemu asal dia.
1: Ya, semina boleh dipelajar kari penlebak ngutai ke desai ke sidanya
0: dah. Penemu tuai. Penemu tuai nak boleh dadu penemu tuai ke tampuang kita. Minak ke dia tu. Kalau penemu saya, nanti cara kita berarti ke, tak ke nyadi hari observation, tak ke pedok belum tuai ban mayanya subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
1: Kerana kebenarannya datuk tinggi, uleh dikenak bala nembiak kita berarti ke gaya penghidup kita mayarinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanti nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai
0: tajo apa sidak
1: zaman
0: api sekolah nadai nak penemu sekolah tak sidak nak bisi
1: penglandik tu
0: banyak oleh pelajar daripada kaki ini sidak
1: kena lalu ditampuang
0: debok
1: saya aku nanti bisi cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ni kita mayanya sebab nyonyong kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi dah. Laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai Dayak ke itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu. Jengka awak kumpu pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia. Yang kan oleh kursi kita.
0: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Mesti akan itu gawai. Lepas bawa sidak banyak kari kenyap mimpi. Hari asai pada ratuai. Lepas dari penyiru sidak. Lentang bawa sidak. Sidak ngadu ke gawai. Tan lepas gawai itu. Tidak boleh kerja siku. Lepas gawai itu berguna ke. Tik. Bawa rumah panjai. Gawai besar begitu. Mesti berunding kalau semua sekayuk rumah. Nyak lah ya. Nama bisik kau merambu gawai. Nak tahu nak baum dulu. Tiap gawai besar. Pakau kau gawai itu kanya. Nak bawa guna ke. Yang dia ke pemakai. Yang dia ke tupi ke jelu ke lawak kanya. Mesti nak kurang dari 2 tahun. Anggur. Awak kanya dia kanya. Awak. Maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama dari kerja. Gawai itu maya tujuh. Bisi gawai. Bapak pengarap ketiban, sinya gawai burung. Gawai kenyalang, gawai tajau. Gawai sakit, gawai batu, gawai umai. Gawai pengkun tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tu suai aku lepas tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja. Buat tubuh aku mau kami sebilik. Laban bertanya hari runia tuai. Kenyak aku semangat. Semua gawai ke dintunya. bisik na saya buat kami sebilu ya. Jangka ku leban apin ke pegawai cukup tanya ngagai balo ratuai kati cara ratuai pegawai ti sida ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita ya. Berarti ngak kita beripang ngau gaya penemu orang tuai ngai ke ti sebarang kita ke pegawai tegal ke pegawai utai nak cukup atur. Taro ke pintu kita nulung bekenya. Buat jaku tuai. Nak cukup atur ni taro ke abang. Ya nak abang ni bisi oleh nulung berkat. Dia ke simpul ngajak ku pandak lah. Jadi kita cukup atur buat menggawai siapa ke dekat ngau. Ni perengkau piring yang kena nyanyiok sidok kati pekat kita ke rumah. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana. Bisi tidak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atur rumah. Main jadi tak berkeras diri. Nak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Lepas kita nak mengkai sempekat rumah. Kalau bisi benar ti gawai. Lalu pantang larang, lepas maya bergawai yang bisi. Pantang larang. Lepas protokol bisi. Tiada gawai buruang. Gawai buruang yang ketanjuk, gawai buruang penuh. Peraniri ketiang di tanjuk. Cara orang ngangau cukup piring. Orang ngangau ke semua petara ke datai. Ngangau ke orang panggau. Rupiah yang kelang sengalang burung. Mayom yang pengawak. Rupiah. Bisa berkenan ke putih beliung. Berketebuang. Dia ke lalu nunu geramak. Makai mana mata. Nak semua adat tuai berkenya. Keng adu kenya. Lalu gawai tak jauh pe pihak. Gawai tak jauh tunggu pengap. Pengap. Cerita dulu subuh. Orang ke pergi, nama pergi tuai dulu sebab kurang-kurang tujuh yang pergi, pergi din tulis ke Tajau baik pula. Tajau tu bisi nama, pemesai nama ya, bisi alas, bisi menaga, bisi rusak, bisi guci, nak semua ni tiap ke pangkat. Jadi lebih maya orang pegawai, mesti ngambil mambang, nimang. Nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau, minyak tajau kalau berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai nomok ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang ke nang bisik si tanda udah bisik tai bilik si dah udah bisik membuat tajau sik tanda nyok ke ambil orang ke patut ambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lembang pe piak kan jadi lebih mayo orang mengap mayo ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap namo ketua namo ketua. Banyak ripih lah. Rinduk kita ni ngau lepas nak ke orang tuai. Banyak cara saya dah nyebut. Mau jakup berkurung. Main sidak. Pulai ke pelajar dah. Aku lepas ke rinduk dan ngau. Kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam. Kalau bukai pun. Sama bukannya ngabang orang ketua air kelebih lagi bukannya rindu ni no ke buat gawai burung bukannya ke si nyayat babi babi nyak ada sugu semua meripiah lah gawai mansau gawai hantu yang ke cukup mesti ke bersedia ke ngawai nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke ngintu bala kaban belayar nak ini kau dan adanya ke sedak lantang dan nantang lepas sida mansang abang ngabas bilik ketinggal sida keti cara kalau kaban belayan kagi hidup ngintu nyambut sida keti bunyi timal mambang walor mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kena ke rindu kita ni ngau semuanya mayu mayu mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampuang bilik ke ditampuang sida ke ke depan korang ketua dulu subaknya ke cara sida ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memang lalu ngau mai ama ke rindu kita dengar jadi gawai mai ripiah tu gawai entu bukannya ti ia ke mati ada dia mati tu mesai rebuh ada perantau kati cara hanya orang anyam aduh ke garung meragak sebayan korang berapa tunjang nak semuanya nitih keripih adat mati nak mayuan ada protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu datang tengkebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayuan itu mati para tuai-tuai kedulu.
1: Aku rindu dengan wan nusui ripiah gawai itu yang berbagai ada tu tinggi. Lebana mayuh kita itu tadi nanti penelpak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti bob ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedah lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati ba rundian man apa ke ada tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama ke buah kitab gawai siapa asal tuai tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kitab gawai kita belajar gawai itu ke cerita tuai kena ya ke dingo ke mo tisir cerita ke dedingo balo rebetuannya kayaknya bapangai ba padah raja duruang ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu ya ke ra tuai empu penemu ke tampun kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya oleh peda rakyat berbak baru tu ketuk ti adu ke de menteri ada ke menteri banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh ngau cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu berguna laban tindak dari rekod kita punya kita orang ketua yang nemu pasal gawai yang tindak dari rekod nada kita kena lekat ke nemu ya dah yang ninggal punya nemu lalu nyau kita lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena tengah lekat yang mana nyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dulu dia tak tanya mai oleh kita aduh ke reference lalu TBC orang data bertanya aduh ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang kena ke
1: Bak baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi. Bak pengerami gawai ke dintu kita itu. Boleh tak pengerami gawai ke tersebut nuanya tadi. Jadi ke pemun kita yang nariat orang datai nemuai ngagai menua kita. atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyu kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai ya. Kita nyu narit pengabang datai sidai berarti kenya kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal main asal gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi
0: boleh ada kerja pengawak tu besar ya berguna ke suku yang ada semua tuai semua tuai maya dia tu berguna ke tuai politik berana umur antara sida bersetuju rundi yang ke ngadu kenya mereka tegal ti raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nyopulai dengan kai tidak nak dia berkongsi ke penemu Siti jadi berguna ke iri yang tuai sebut kalau ke magai politiknya mana ti sedap bersetuju magai pengawak tu mana nyamai de sukuang ti nak siko dua ngerja ke nya tak nempuak nempuak bekenya ke ya engko nya ke kita nak tulis ke suku ngari mesia mayu hari cara kita kau hidup ke kena ingat kena mawak tu mana bayar dah kerja kita siku nanti kalau buka yang air kiru bukanya ti kita madah ke mawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang air kiru buat tu guna biar kita empu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kau tak ada kerja kita yang nak beri panggil penutuai au
1: dinya Siti Ari utai ke patut di pandang ke kita lah ya bro ya bagian satu dinya ke orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dentu raban bangsa kita
0: dapat oleh gau kita bisi museum balo ke museum ke bekal itu kita bisi Borneo Cultures Museum yang erti ya semua macam adat asal main ngau kenyok di Borneo tu bisi ndur oleh kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ke museumnya sedangnya bisi pengelandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih tip nemu sedak rapas mina ke ngumpul dari siti masyarakat lalu ke buka indak kenyaknya ke timpang ya
1: dia guna ke kerja sama ke hari
0: nyalai ko meda mana bukannya ke hari kita meda bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engko nak ulah siliak ada kerja city organization guna ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Imrogen itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Kalau main-main asal kita kebuka mah Datuk Tinggi ni. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi. Ngena serakup kini, ngena cara kita ke berpekit kini kati daripada nuan Datuk Tinggi.
1: Tujuhnya mana? Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpekit ngadu ke Batu Lintang Teachers College. Yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi Pekit tidak nembiak sekolah berbiau. Berbiau. Tapi si bala orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngai orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia. Nya kita mesti nan ke tak ada kerja sida. Ngatur yang ke mana? Tujuannya mana? Tak mesti bisi orang tua yang ngiring. Lepatin nak diri yang kena nyempi dau ke kita dah.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah tetap tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas nyanyi apa pangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, aku keti bandajar pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang din lalu bisik kohot ba upsi di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa bala sida lecturer ke dia bisik pengrindu banyak tang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak menggunakan mayogik research. Mayog tai tindak dadu kita penyelidikannya yang tenggelam diri kanya. Aku bercontoh ke. Aku dulu sebab selalu mayog dua aku kelebih agak ada seratu mayog mayog naba balal mamban mayog ngerikot yang sida. Mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pihak. Lalu ngau ke fotografik mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisik ke main asal walau lemambang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan kena personal collection kena ke nggak kena aku merindang ke minda diri kena ingat ke lepas balor mambang ke nggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah nada lagi kena ke lepas baru tu nya kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah dari tahun 1988 berengkah di Kapit. Berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestine Ujang lah tua-tua sudah Datuk Amar Douglas Ugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Luning ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua menang. Semua menang hari Sarawak. Merikut pengawak menang pelian semua macam mai semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mai. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik baru datai hari Muno hari Batang Kanyau hari ni hari Kelantan Barat hari Nangah Sadap bisik sida pangkat Temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikuk dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama kena ada baik ke Bentulu, like cross. Nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation Mujur Culture Symposium di negeri di Pasar Bentulu. Dan yang closing lagi rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah. Yang mah hari Cultural Symposium ke di Ansak perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok keti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ame nya bisik nanya ada kerja lu banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimet tang bisiknya keripang aban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar keti cara tangkirnya ke tahu de keramai kita mana dia tu lah ya.
0: Sekak aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah maya nya dia lalu dia ditampung nyentuk ke dia tu menya ada tu tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar ri budaya kita simposium ngarap kita tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayu lagi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop ke
1: kena. Aku ingat ke dua perkara ke saya tiga tiga perkara saya ngerti ke dikingat ke aku hanya berpengaruh ketiban lalu Siti buat menukayan Siti hanya perkara ke nambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau iban treka ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura buat kubur Singapura maya ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri masuk aku madu ke. Jadi hari itu aku berlatuh dengan majlis adat istiadat Datuk Nili semua tu kita iban bernama Tan Sri Linggi, Datuk Ujang Tan Sri Datuk Celestine Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Marugah Datuk Sri Rundi kati cara kita ngadu leban ngambi rangka bangkai sedanya yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya nak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kunya perintah bersuju ngambil rangka bangkai sida tu baik pula kita deh awak kada kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenya apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ngambil bangkai ko dah de kubur punya tebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisik tuai ambil awak kendak dan pindah awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengimbai Sarawak Club dia di Siti nombor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau tu tinggi tayub ada ke berguna leban penglima rentap Siti dari Freedom Fighters kita masyarakat ketiban kemudian agaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu buat lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya tempayok ke dia aku madah nak tahu pihak leban dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke perengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubung larung tang orang ke dasar magainya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur ke nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebuh penglima entak mati nama adat lebuh ya mati kati cara kita ngadu ke ngaga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya ngaban ya tu katut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balo kaban hari nya dekat ngau ke ku nanya nama adat kena orang lebuh mayo ya mati. Tapi kalau ngena adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke jaga mati semangat lentang. Salah adu kita kita kurang baso ngoyo yang nak lentang hati. Tegak kita ti baso kita cukup ya lentang hati dia boleh merik berkat ke kita ke kita ngadu. Nak adu ke ke si bau mujur. Dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke fortress tu bukan satu. Adu ke Dato' Amar Rugah megai yang ngadu ke mai aku mau Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia apinya ngadu ke replika Bujang Timpa Berang anjong ngadu ke satu yang mujur ngadu ke dia cukup baso kita punya mau nadai seneka nadai menawa yang lain ripih adat teban tiap ngadu kita ngadu betul punya kaban belayan sedak lantang ya kempuh mati lantang leban dak dudah ke pihak kalau bisi benar kita mau ati ke mana merjo pengawak asai buat kita bisi penglantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti ke bisi tuju gawai itu mesti ke bisi ke gaya atur pihak ke patut dak kerja kita au ya mah mayu atau uliah disebut dengan langsung-langsung lepas bahawa itu mayu dan uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sembilan langsung madah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita yang nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke menghintu lalu orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita hidup nampuang bab biliknya ke dia tumbuh kurang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyeru hari runding semua tu menok cara adat kita hanya di depan tang ke laban orang tua begonya ini nemu gaya gaya digital tu kena anjung kita SMS kan ni nemu nan ada telepon yang menyok nyala ketik cara kita terbaik ke mana biar ngapiri yang kena nyawa cara kita ngadu ke transmission message mesti sedak ya
0: kedak tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayo rekod muntang oh au nak pengarap kita dah tukar nak buah kena kelama ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita nak ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelama disimpan. Rindu ku dengar jakut Dato' Amar Rugah di Miring dah ke menang lekau ke Miring lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke ada kelama disimpan awak kena nyau ya ke baru yang sama dia kena anak dah ketuk salah tu salah nak tahu anak belayak tu galnya
0: ya kebenar ya kau lagi mayuh tak kakak dia tanya genuan RYG Datuk Tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisi jakuk kakak ditinggal pengagai semua balap dengar kita kelebih lagi berkawal ngakawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup pengagai bala raba bangsa kita iman dan bansut
1: terima kasih ya gawai itu saya benar arti bahawa kita daya kena peluang kita ingin tu gawai kita ngetok nak masuk semua pun hari asal tuai ke ngenak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari nyok sedap boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik nyidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke di tampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisi tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu nak masa pemenar aki ini kita asal ke nyo ke diri ke bilik nyo nyalai bilik ke dah dia nak tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sida ke dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban mansang baru tu ke enang belayo Tegal mansang baru tu nata de kena ke itu ya kelama mesti de buai enang belayo ke nyo sama de guna ke nyo berarti kita nyawa asal kayaknya kita nak nyau semua tanda bangsa kita. We must preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nya lai lu mai gawai. Intu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Molo pemancau atau mengguang. YB mesti ngiring ajar ku ke mana. Kada daya sadang dia mesti layo teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. No, besengki penemu. Belayo ngapang diri pikir utai ke mana nyalai jaku aku mri selamat gawai selamat gayu guru gerenya mai minta tarong ibun kita lalu minta tarong memujur ke semua pengawak ke dato perintah kelebi lagi dato tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat dato tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benar atur. Mana benar atur ngeri kita mansang dan dunia tuai mana anang kita belayo tam sukung penuh boyo lalu ngabalo pengari balo menteri kita mesti nyukung lalu temo datur atur presiden DO titiah ke magang nyok mah aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai tentang senang. Lalu mari terima kasih apa saya terima kasih bagi RTM tadi tu bagi bala kita bala kaban-raban man Monica bala tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division okay megai video megai kamera semua ketuk ke saya bersetuju ngadu ke randau. Terima kasih yang ada ibu. Terima kasih ya. Anang itu perancang balon dia kebukai penemu anak takut lagi ngagai sedak kebiak naik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bangsa sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak. Mai kita kapo-kapo, kiok kendok, kenyok ke. Mai jadi kita nadai no belekat, kita bisi adat, bisi bangsa, bisi jaku, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih ya berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, Jaku Lalau, serta Jaku Perangsang. Gagai raban bangsa kita yang lebih ke bedak tua berandau Pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah pengurus atau pengelola serta pengerja pengawak Pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan bangsa dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi bala peninga, kau bala kita kemayuh ke medak program kita itu. Beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita. Lalu nyam menaka randau aku gulai kau yang berbahagia Datuk Petinggi Dr. Afri Jabuana Numpang yang nyam penyedia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami dua. Tebal lagi kenal pengawal gawai kita iban. Tepat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Lain sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau betanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dingkah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor betanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan nyadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio engkau TV RTM di seruran mai ke kitab berita ti amat engkau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM RTM klik rtm.gov.my
6: Pemerintang Malam YFM.

Ya, lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam sehari itu kena 24/7/2026 selamat bergulengar kami Bawai FM Pemegah. Terima kasih ya ngagai kita kagi mengkab bergulengar kami Bawai FM Pemegah. Merit terima kasih ya ngagai Rolana Gilbert kedah bergulengar kita nyentuk anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sadar lemai sehari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bergulengar aku Nancy Tambom tak keisi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam agi bagai selama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai tu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabu terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sehari tu bergulai engkau pengelola program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin tulu. Jadi buat jam 30 di pemerindang malam sehari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Maknyoh lagu kau dah dirintai. Anda mindah ke frekuensi kita. Terus bergelenggau kami. Bawai FM. Kita akan mendiang ke kami. Kena Astro Channel 871. Terima kasih. Lawan lagi meruan. Nyukung YFM. Kesekali itu lagu Ari Ricky Anderson. Ukai Lawa, Ukai Sumbung. Pemerintah malam YFM.

0: Nak pamagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Mama berita malah kita semua ucau. Alah ke malah kita adik jemai nyamai lantai senang wang menua meh. Nyanya sikit. Dia jia di samping kita ini ucau. Mana kalah? Mari ikut dunia. Kita nyampi kutai kena mana. Tapi ayah ucau. Ya. Arab ketahuan tu mujur magang membalak. Anak bersekolah balai ucuk ikit kita. Kau dah temuk sekolah, mujur memulih pengawal. Nyak ke di samping kita ucuk. Eh, perkenan ke mulih pengawal tu ucuk. Lantuk ini kita, rasa kita menjimat ucuk. Ngagai malah kita ke dekat bergigak ke pegawak puan. Tau ke bergigak ke pegawak sekolah luar negeri. Alang nak pergi malu cu. Bukan ramai ni kita malah berkenyal. Udah balat amat orang bersebut. Orang udah nipu. Mak pegawak tau ucau. Aku irau ucau. Irau bangsa kita. Main wah ditipu. Kurang. Nah. Bukan alai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita nama nyari bak kami serumah tau. Tiga cerita tau ucau. Au.
1: Satu, di penghujungan minggu, di rumah Mpiteng temu waikanya, itu tengah hari juga lah.

0: depannya baru rumah penjahit itu. Ih, kok itu besar tuh gym dari semua ada itu. Lemak tuh, ini ya sungguh marah. Ini kerajin ngehuan laban kemada diri. Berjual, berjual bawang, berjual ke kari. Kadana kabana ya sungguh marah. Orang ke dalam kita membesainya.
1: Nih, orang rumah panjang itu nama kesini rumah panjang. Membiak dia tahu meh tanya. Oh boy, boy, boy. Itu dulu noan adik.
0: Aku tu kai boy tu ngang boy kutai. Jackson Jabot. Nya nama ko ya. Nama kita ke mana ya semua maran ya. Bisa main bang orang lo kali kita. Ini aku bisa pada puan kak kita kak melekari. Lagi kemana yang kayak kami. Di sini yang ngari tubuh kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Insai. Nah, dai kami tu berjual utai. Nada mekari. Kami tu datai dekat Ngigak Boy. Itu rumah panjang Boy.
0: Nama kita tu Ngigak Ayah Boy. Kita nage hutang Mbak Ayah Boy ya. Nama kita tu luang ke mustad tinsai. Nanti mainnya pentang sebelah kuang. Aku ini aku mada sidak tu apa yang nyamun green star luang ke naga duit.
1: Bula ini dia Jackson Jabut. Peda di pantang ayak itu. Pantang cap menangul buriak terbaik singit. 100,000 agak pantang maka tu. Ya, enti nada besar gaji gawak dini yang uliah tergagak ke pantang maka tu.
0: Berapa ratus gaji di sari ayak tinsai? Pantang menangul buriak?
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak dan nyamai. Nyawut telefon aja. Dari bau panas, berjebi sebelah umai, nadai berpeluas sekali kemudian, tak duduk nungak komputer aja.
0: Nanti makanya, aku kak menggawak ngode ayati saya pantang menol buriak. Lebo aku tu anak lelaki.
1: Anak biak berdaulia gawak. Sekolah dulu, udah umur 18 tahun baru yang nitiah ke kami gawak. Nyak me aku ke my boy sama nurun lo aku gawa. Kami dua boy keliah. Sama sekolah apa college?
0: Baik aja ayah boynya gawa. Di rumah panjang itu. Nada emangnya pengawak ya nyak. Makai tindok makai. Udah nyak belum bak mutu. Nyak aja pengawak ya nyak. Pama gak ya. Bisa besar gaji lah. Bisa kena meli mana kesih ngeri kami serumah tau.
1: Henti bakalnya minta dimadah ke Boy Jackson Jabut. Pada kia kaban ya Mr. Tinsai ngigak ya nah tu padik RM50 ambil madah ke Boy ajak dia lagi auk. Anang madah tu rabukai. Anang madah ke kita serumah auk.
0: Yahoo bisi upah henti upah mayuh tu. Sigi nadai pakun si kurang. Kapak kunya atas nanti si upah mayuh.
2: Ada lebih kurang. Tidak lebih. Kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian, mesti tinsai cari itu boy.
3: Oh, Jabuan. Nama utai ke depan dia dikemai ke bak Facebook berita TM tu pelarik itu pelarik. Nama tu bisi gambar tuai rumah yang penting yang puluh pun bisi ke gambar itu apa? Nyanya tu gambar polis. Kenapa tuan seluai tu takkan polis ketiganya buang? Nya, ukai nya narain ke buan mensia luiko nya. Nye, sikit orang ke siri yang bak kemauai kanyuak tau, beko tau. Kayaknya kalak di tangkap puli ya. Mama tu ne, buat. Rak di dulu buat.
0: Anang gua ini anak teka kawang demunyi manyau kelapar. Aku mencatu berita telolo. Seorang rakyat Malaysia dipercaya ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jangka kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Hari menua tahu, hari kami tahu tuh, terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Nyangan tuh, bisa kita serumah. Kena tipu gawa di tilian tu ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawa ketasiak dah. Tambah gak. Ayah jilap bisi dito dia tahu. Baru datai tadi. Aku nemu tu. Nemu laban tadi bisi yang meri aku ruti. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kita semua ke kena tipunya? Umur 40 tahun. Ya, maiwah kita semua tahu umurnya. Siapa gini ne?
0: Uji di nanya ayat teh rumahnya ini. Uji di nanya ke. Ya tau tentu nemu laban bisik gambar mbak berita. Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa sama duduk-duduk di ruai.
4: Hey, sanggau, terbaru ayan daripada aku sehari-hari itu, sanggau. Dia tunyu bakal kebisa utai dinang. Nama dia bisa nginang orang laki di bilik dia dia banget nak pansuk sehari-hari itu.
3: Pak pemagas ya menyak. Nanti nak pansuk keruai. Mesti silap kajau, silap nyemari. Mah kutuk berbilik. Nuan. Tak dek, lama nak dicuci. Tak dek tu, baru ya tu. Nyak mut magas aku dah rasai. Hari aku ke pansuk berkupak ke bawah.
0: Dek, nangkat tadi kemula ke ini akunya di Bopanon. Hari pagi tadi, ia kena telepon bincangnya. Ia medak tutup. Namun, dek, udah kemarin tutupnya. Udah baduk medak tutup. Medak peti sebuah lauk tengah hari. Nak, mie itu sumai kaku serito. Asuh yang rendam mie. Migi ke diri aku, kenapa dek? Ku main nak kinsa kena, makai mi besari-sari.
3: Dadai putih sekali. Cucuk bakal dek tu jabut. Banduan. Ya, bersebut ke? Tidak tutup bersebut. Bisa dek macam berita berkawa. Oh, kita semua ke kena tipu kapan ke gawak bak meluar Thailand-nya. Mulai ceritanya. Siapa bagi yang nuan?
4: Ya, bisa ikut macamnya tadi sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya. Ini sama umur kau jilap. Nama uka jilap ni kini. Ya, gawa apa tak siap dia menjilap ni deh.
5: Weh, ini ketau ke aku nya. Aku tu baru pulai gawa retak siap tu. Banun, sangau.
4: Nah, udah pulai retak siap dia pihak jilap. Umar aku betau apa tak siap dia medek. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh? Nanti nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke Tasik kian aku. Dia ajak ketemu aku jilap.
3: Hei, tangkap aku. Tuai rumah dah tentu nemunya nuan. Ya, bisa buat gambar berita kerjayaan tidak ATM pada kutuk tadi.
5: Ya, yang ke rumah deh. Yang kira baru datai ni. Mungkin kita nanya siapa orangnya deh. Siap aku mesti pulai pemisi sehari itu. Ya, sikit kumpai orang aku makan yang ini.
4: Oh, tuan rumah. Kita dulu deh. Duduk beranau dengan kami di itu. Bisa utai ke keranau dengan deh.
6: Oh, belum di itu kita pihak. Oh, bisa pulai deh jelap. Pemame. bisik ya, orangnya kita itu duduk lagi ngiro kopi opa mame na jilap.
5: Eh ane rau duit ke rumah bisi aku mai ai rup ke kita baru ai tu. Oh jabut amak ke biliak dia lai ambil di utai ba dalam bangku atas meja baik di keruai kita empat hirup kita ba ruai banuan tu lai.
4: Dengar dia tu rumah kami tu bisi udah minta berita. Madah ke bisik kita serumah tu kena tipu gawak berbenua luar din. Nyak ke dekat dia tanya kami tu. Kan nemu siapa bagi kita serumah ke kena tipu nyak. Dek nemu tu rumah?
3: Yeay, sebilang mai ke tu rumah sehari tu. Kita udah ayam buat berita TV ngau. Sebelah Facebook RTM.
6: Kita kat nemu ke siapa kita serumah kena ada oleh kena tipu nyak? Ianya mesiku hari kita serumah ke sinau-sinau regap-regap kulu kile ku ura besar muan tarik nadai pengawak ngelamat tau. Ia menurun gawa alu kena tipu nya ga ulah tanda kita ngai nak kerja keluar negeri.
4: Nai padah ke dia metua rumah anak bentelan telah. Nadai hari ke ngigan telah nadai ulu lunggaknya. Tu mau sebut dia ne sapanya.
6: Boy nemu kita. Boy dia bermuah panjai. Menusah ke orang. Ngai gawa. Hanya gawa ngai semua ngai main moto ngingar modify moto kinkia. Nurun ngiga kerja pen agi menusah ke orang. Tu nyong nusah ke bala polis. Bala sida YB, duta Malaysia ke batalan lagi. Ya. Tusah boy kita ini. Tusah.
3: Batu, lama nak ingat orang nyekat ke motor ingat ngelamat tau. Nak nemu buinya ke udah gawak jauh. Kaya ya gawak ngagai menua tilinnya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah kena ko sida tadi. Ia di semaya ke gawa ba menua Singapura. Ngena duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun ngadu pasport semua company megang. Nanggung kena ko. Gawa gak nyamai. Nungak kumbuta ngira barang bak hilang. Aja kena ngira barang bak hilang. Nya. Jadi nak nyamainya. Ka motor dah boynya. Laban ke sigi tika kerja nyamai. Datai ba Singapura din. Lalu bisi company trainee yang bak menua Thailand kena. Company ngiga orang trainee yang bak menua Thailand din. Datai ba Thailand din tadi. Alu dia baik orang agai alai sedikit nipu ngena internet. Nyak merkumbai orang skema. Di jamah di pejal orang gawa sida ya din. Nasib bisi berpeko sidanya kuliah yang lepas ke diri. Nyak kengujuang di nganjuang diri ngagai balai pulih din. Nyak mutainya ditemu. Nyak bakal ceritanya tadi.
4: Nai boy pihak. Ya kati ke boynya tau datai kejadian nama baik kabarnya apa ya? Nama kemaya ya gawak dien. Nama kita serumah tu nan mu boynya gawak jauh akian ah.
6: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nya mai gawak. Boy lalu ka. Boy madah ke diri ka. Tiket biduan ngau pasport lalu degagak company nya. 3 hari aja orang ngadu semuanya. Lalu terus nurun gawak. Baik gawak. Buainya baik kabarnya tadi. Pihak ku nak buai nusi. Lebih akhirnya bulak main dah buai. Bulak main aku.
5: Nadai kak ngemuntangnya. Kawak nua jauh. Kenyamai kawak bernua orang. Asuh orang berpersa pengerai. Kus dulu macam tetapis. Nanti gak bisa tembuk. Nanti gak company ngatur dokumen. Kadang sebulan dah baru tembuk semuanya. Nanti semuanya atur orang. Yang 4 lagi tidak ngatur. Kita boleh dipercayanya. Ya tu rumah. Sangau, banun. Engkau pakai kau air baik jabutnya. Sambil berandau, sambil hirup pakai ke kita.
6: Sigi mai kodiknya jilap. Tang ukai kita nak nemu boy. Utai kenya mai bakanya kedekak kia. Asal meh iya boleh duit. Ah, ninga gaji besai alu jam 4 pendiang ya ninga kodik. Lalu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
0: Saya ku ayak pantang menawa buriknya arinya kemai ia buinya nyak gawa bisa aku medak kaban ayak bui kemai nyak gawa nyak ke rumah
3: siapa ayak pantang menawa buriak kudik nyak jabut boleh adik kau
0: arinya bisa sikok laki ngiga ayak bui. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, pisik pantang buruang menawa buriak terbaik singit bak lengan kedua pihaknya. Bosai, ku ukir pantang. Ku iku ya, ia sama belajar sekuliah ngawa ayah boy. Subah. Kamai ayah boynya sama gawa ngoya. Gaji ratu ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy enti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamai boleh 50 ringgit madia tu. Tada sur kia duit 50 ringgit. Adai pakungai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawa kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berunding. Nah, dai kita percaya ke gaji nyuratus ribu utang kerja kita ke rasuh orang. Terus minat nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji nyuratus ribu. Nama, ya nadai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dien. Damai orang gawa tu gaji misalnya kapak sedak ke kiruah ngaji kita ke jauh tu nyamai mengambil sedak yang pudin udah gak dibayar tambah bilun digagak ke pasport lagi nyo company ke bubuai duit nyak sedak ke jampat boleh duit ia kena nemu berundiang panjainya sigi kena tipu mia bekenyak mia nah pada ada utai kenyadinya
5: kena sigi amai menyikutiknya banuan. Maka kami kegawak tasik atau pemayar kediri mikus. Tajak pan segi udah bisi company nur gawak eh. Bukan nyamai gawak luar. Mayuah sidak kekena tipu. Kena bisa orang rawan eh. Bisa pelancong. Bukai bisa gawak menua luar. Lapannya kedak jampat di gagak. Hari nyak jak kita udah nemu. Nyak nipu.
6: Kok boy. Bisi maya telepon dari balai polis telendian. Sida tu dasuh dikuruang orang bak setin luar. Asuh orang telepon nipu ngulih kudut orang. Telepon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh orang ditipu. Sida berjamah orang. Nah, beri orang makai, diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telepon pasport sidak semua ditandra megang. Kati na mati bekenya, kati dika mulai kiri.
4: Mbak ya, ya kepada aku ubah berita. Nyukan intian tahun penuh saya berketonya di. Ni mak kita menua tu ke baru tembok sekolah. Lalu tu pejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ku jako mulih ke gaji besai. Ya kena tipu menyak. Anda lati menyajara ni nga gajinya kebesai lalu nitiah ke kaban ke uji tegawak bermenua dirimpu na ibuah banget ngulih ke gaji besai dito temu kita nak nipu hidup mati pan gawak bermenua dirimpu pan nyamai meh
3: amai kudri nga banun nah lah sila tungkol sengayuah kita itu dijual orang nanti ditipu orang rin nama penyari paran ada temu bangkai bermenua orang apuh. Apa ini puluhan tahun upai tidak ke sekolah nguliah ke pemandai nyak ke gawak dulu bala apa ini tidak nyau nganjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura belah Thailand belah Kemboja dia nganjur direk dijual orang buah. Buah pigi atau ketungkus nganyuah. Ya baru ni bakal nganyuah empat janiknya. Apo ama irau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke dudiari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita sidak tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Nya munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusaha beketau. Ah. Baru benar minta tolong sida YB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawak menua orang tu. Ngaim sida ninga. Pumai teh sebarang sida ke bar radio nya tekawang-kawang madah ke kenyak. Lagi OB nak nulung lagi OB gajai. Ukainya OB kena suah sedak gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak meko aku tuk ngai jadi OB. Lelak dan orang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusaha begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tuk ke. Asai kemutar ke but long panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sida tu.
0: Anangi lau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai. 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2. 8 tahun 1 nemiak umur 6 tahun. Nemo dia don't worry yo ayat terumah.

0: tau, hindi kita tingnan kita buhay ka kamati pong gawa ngalwa nga utaw. Saja pa yung bukanya, taman sama sekolah, mire sumilya. Ka manit pa utaw, nga, sebiaya mai kita ke nemu pengawa ke disebut aku nyanyi po utaw. Nanai buliah kawa menua luar main sebut mulut, nanai interview, ya kak. Semua utai dibeli, disedia kurang makan kenau ke gaji kebesai. Lawa gak nyaman, sapa ngai ucau, ayu juga kena tipu, tipu magangnya ucau. Ya kena orang umpan kita nya ucau ke kawa. Mami ke, tidak ya uliah mami uliah ngau kita. Ya harap ke, malah kita berundiang meh. Berundiang. Anang kelalu terpapa. Anang kelalu Arab kurang. Jadi Arab ke kita gue jadi ke aja teladan kita ucau au. Ini tok kak ke tak ngupak bawang. Ngupak dulu ini kita ucau. Jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau neng si nanggai. Jabut nge ke rumah petiang merini liben. Gilap sama ipat. Banun Latin Badi lalu Mr. Tinsai Metiabu. Ini bukan problem lana ruai tau di keluarga Monika Midi. Anang kesal tau.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

bawang.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Bisi mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu Bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCRT dekat Man Siak cara tik dikena Republik Singapura dalam ngagak polisi enggau inisiatif dikena napik status mayuh rakyat tituai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Indo dan Biak Mit enggau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tu ngembuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi tingkeman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ari Raban Delegation Committee Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching Saritu tadi. Raban sidaknya bertuai ke Sip N ianya Menteri Perkara Luar kedua enggau Menteri Perkara Dalam menua kedua. Simposium ngintu telih enggau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikena ngangkat ke kompetensi Raban Profesional Perkara Pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantuk nerenak ke kerjasama antara Raban Pengamal Perubat lalu harinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih enggau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih tik kronik ngintu stoma enggau innovation clinical. Kelimpah hari sesi mantai ke penemu, Raban penyerta sama bisik ngawul diri dalam latih amali ungkup 8 stesen pengelandir di bisik disedia. Yang ngetai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Enggau Nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Bak Long Selatung Sungai Bram diketuka saritok tadi. Pengudah Mansa keperlu dimujur ditemu. Nitih ke penerang Ari Palan Operation PGO Pis Bomba Enggau Penyah Penusah Sarawak Mansa keperlu di ianya Ceria Dulah 43 ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km Ari Palan Penusah Nyak-Nyadi. Enggau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa kesama lemas dalam penusah tu, Joshua Uken Matthew, 38 tahun, anak ya Jovian Jangin Joshua, 44 tahun, enggau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEK JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ke 7 program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program ke bisik disedia ke nyengkawa melatih buat pengawak payap ngogis kimpalan mekatronik, elektrik enggau otomotif. Institution Tok Megak negap ke kerjasama dengan Mayu Bengkai Agensi serta Raban Industri di kedang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh di randau RTM, lebuh di Kangau yang ditemui bak sebengkah program Sarawak FM saritu tadi. Berita tika penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urang pukul 3.24 minit kali hari. Kalai pemesai sida ari upis bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang beguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urang pukul 4.05 minit lemai. Lalu operation tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunakah kita mendengar berita di YFM malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang udah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia ari kanan durnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan udah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi gau betanam betupi. Simunjan gau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah udah berjalan ke projek ngaga entalai ari kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor betanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lekan Lo Tiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekan Lo Tiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Ya, munyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pergi semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai. Oh, jadi kita ke semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi 9-12 itu lagu ada kena pilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSJ. Terus bergelangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat. Buat

0: Lang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

Yalah Guri Magret M Jala Gendak Jerak Anan Jerak Naga kita ke Hagi Menggam Gelengau kami. Kita boleh mendiang ke kami Hadiah tu Gena Astro 871 terus sokong program Bawai FM. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk program Kini Kita Sari tu. Tak sebenarnya Suilin Gaunil Seneru Anang Baco-baco.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita saritok ba episod ke saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya ba kandang menua tanah tinggi Kelabit ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita saritok peningah Batu Lawi. Siti gunung ti berpalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah ari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salui yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemandu tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter aritikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki aritasi kampung tik gadung. Nyalai tu meh nyadi ke siti ari palan asal ti pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagen dur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah medak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau ndur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Nitiah ke cerita tuai ti diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai tukuh batu lawi kenyalai jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tuk meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna hari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sedak di tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglamak berapa hari. Sidak patut nengah jalai tipu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tuk meh ke diasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tu sitik ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia. Dia tu batu lawi ukai seminak dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngau ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna mat ngambil kerebak dudia agik uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi aja. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara tip berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita sudah datai bak penghujung program kini kita sarito. Minggu baru ku datai baru buku singgau kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu hari Johnny Ahmad ngau lagu ya dituju gaga induk ke bernama Shirley malam tu ke benda tinduk kini malam tu harap ke terus belengau kami nyentuk ke penghujung program. Ok, Asmina Shirley ajak tak semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nama ajak pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benda driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke dituju ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayu lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali tu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: Nak mamagi dekat di tebu kitai ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Lagu ni tenis B Peace Band nak apa-apa. Saya terlagu ke Hak Benung bilang jam ke dia tu engkup sidak ke Bidayu. Jadi nak apa-apa hanya nanti nak salah aku meh mai reti nguji-nguji. Nanti salah madah au. Okey, kita datang ba irama etni bubu bansa kalai hamayu lagu Bidayu kaya nak melanau lun bawang bisa ya udah dirintai ke aku ba jam 30 di pemerindang malam saritut kena 24 hari bulan 7 2026 nyala nak pindah ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami ba YFM ke sekali tu mega siti lagu Bidayu ke di pilih merindang kita lagu hari dino ngah lagu ya dari Pongan.

0: Anang Yurawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

lagu hari Bobby Lai yang dituju ngagai amai apai ke benda ya. Dituju kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti Agi lagu kayan hari tadan sayulan.

Cinta Berbunga, lagu hari Sazia Siti, lagu Melanau merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa abajam ke penudi Salito hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita abajam 3 penudi. Dan sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau megang.

bawah.

Gregory Erickson perlu ikut sebulan kemai reti aduan siku. Lagu kena merindah kita pemerindah malam jam 3 penuh di raka kita bedau tinduak maya tu jam. Terima kasih kerana kita kaki mengkam gulangau kami ba YFM. Pemegang kita akan menang ke kami lagi gulangau kami ba Astro Channel 871. Terima kasih laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke Barantu Jalai. Harap ke kita datai bandur ke dituju. Ngalikun malam tu kita ke Dribble Bus. Lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke Benung Gawak jam ke dia tu. Benung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi. Udah habis shift. Pulai berjimat. Awak ke datai baru rumah engau likun mega out terus pengelengau kami buat YFM lagi merindah kita engau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran engau Belry Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Benung mendiang ke kami buat irama etnik Pupu Bansa.

lagu hari Jennifer Wong singinan ngaran Siti lagu hari Siti lagu Bisaya berindah kita jadi tu Siti lagi lagu Bisaya lagu hari Aben Bidadariku serta kena aku merindang kita megak Siti lagi lagu hari Josephine Jalin anak temuai serta ngujung ke pemerintah agak malam sari tu lagu hari Stanium Bad Fero Gila Bayang. Bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam. Selamat belalak.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejato. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak mamagi dekat di tebu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, music Iban.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala urang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Pantai Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran bergenang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama subak. Penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita yang ngagaya. Ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru. Tik berindik bak leka jakuk Tuhan. Ya tik merik kita masa depan. Ya tik merik kita penglepas. Ukai kundiam kita. Ukai ngemaruah. Ukai ngelemik ke kita. Tang yang ngangkat. Nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi tang mengkang disungka oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang ngangkat nyungka lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. 10, 9, 8, 7, 6.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Dah mesin dishwasher ada. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah ada tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki rupanya ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah pernah dicat ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu ni kajak kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya melayang.

Limpa Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Hashtag nemlig aktiv der du. Udah dia kita intip hari dua. Minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat dengar ke
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jati uning derempu dan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
7: Hai.
3: Isi.
7: Laban kan kami lama tu. Cakap ngeluk di rimpunya di YFM. Oh, kita pula ingat tutup.
3: Hai, Justin.
8: Keliak sebab. Ya, seminar dua tali. Nang sikit. Kayak kena entertainment tu.
3: Hello, Nancy.
9: Hello.
3: Majet tu kena.
9: Okay.
3: Tak ke bajet lah. Tang mana dia kedak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
0: But YFM.

Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh menggadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Gold Industry Creative Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi itu tu nak patut. Laban engkau mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau ya bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tu akan agak pembedahan plastik, ngenak buktok, nak mulia, tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat mi ya. Jadinya nak mana lah aku nak untuk setuju ku teto ngai pengai petua Tuhan segi tu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisa mana agama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang yang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyak aku tu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labau tanya oke jenuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: nemu lejo
1: bakat tu aku pakai buah maram. Sebab tu aku pakai buah maram tadi amam liwa tu mana buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tu lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ba muna pesisial selalu bisi borang nyangkah nyangkah kami ba pejabat residen, pejabat daerah ataupun ba pejabat kebajikan pula. Tapi munyo kaku lah man nada salah tu rumah ngemai borangnya deh. Baik baik borang agak raya tu akhir so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua layak lah. Nyak Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya laban bantuannya bisa deh. Maka tahun depan kita kena buat deh bantuan agak emasnya. Dah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 350 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX sana. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nya ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar penghulu ke rumah. Ada salah mayat pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah borang agak rakyat kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah
1: memang ni aku nama.
0: Baik borang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
1: penyakit
0: itu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Heri anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Okay, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apa kita bak dunia tu, nama utai kedeka apa kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat de beli kita na ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budau, aku dekat meli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din eh.
3: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tari enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apa
3: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke de tempuah kita na ya. Padahal mah gak ngagai apa ya. Tuhan kita ti badas merik kita cara, merik kita buah runding kena ngemetul, kena ngemanah. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
4: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, baduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kalau
0: kan.
1: Kalau kemahin lu sih, kau mumpah luang betul lu.
0: Ni, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tusuarnya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku nyangkul teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun si rumput tok. Nak ni ngajak aku lala orang per radio deh biar. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku, jom minggu berkata tok. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadai per hari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Namanya mu, nemu ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngembedah kita. Oke sakit agaknya kadang bebadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balar rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nandai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngau tarik ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pertanda jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebadi bajalai alun, ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tadi keleda temeka uleh ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali keleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Niklas sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang haga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak irami nak matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present
2: periuk karan
1: periuk karan
2: oh ngedi tu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh.

0: pikir itu terjadi milik orang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah
0: kelima. Banyak maya kita ke gitu besar jani deh. Baik ke penai. Nolnya kurang nyemulih jani. Sini kita ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi kering menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, patuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Enti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Enti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Enti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita. Enti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Enti kita seminak ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Segulai Sejalai 9YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekaul ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua abad dulu di hari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya nih ya. Tang, tuk siti kau teka patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Yeah.
2: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya,
2: Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ujung ke kita nya tadi. Pedis.
1: Ya.
2: Bak ujung ngaria. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Lepas dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau maneh. Nepe ayah puan
1: ya.
2: Serta ndak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Apa di kenong? Haram lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umum.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Dengarkan YFM Segulai Segulai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita nagang nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, ajal aku dah. Okay. Ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datai ngaji penghidup kita, roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngaji kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa kejakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banote sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au. Be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya awak ke kita likun. Na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya. Erti nyak kita ngasuh ya. Betakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nama genu ancuk tusah tim.
1: Eh kati na ibu, ai tusah tim eh. Utak kedijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM gin tu au.
0: Aram. Aram.
2: Pemujur dagang pepangai bab pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, ngebayar di jelan pematut. Datai meh ngelawa unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, kakak telepon, nuju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miring Gau Limbang, laban miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Weh, pedak dia mah. Petuainya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, mai anti. Air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei dengan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RIYFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena.

0: Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiwun Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiwun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiwun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiwun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiwun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiwun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiwun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad,

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Asar itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau korang tak kini guru korang takut nak agi miat suba. Jadi nama kini engkeramak saman modern tu engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkerama lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi miat kini tang dia tu engkerama begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tok ke balat ngemarat rindu kota nya kan nak disedal kita.
0: Ya.
3: Tu tai tu nak disedal kita kita takut. Maka kita ke takut ke engkerama. Kita takut kantu tang utenya kan teka di kangau ketua agar tir tenya mega teka di kerinduk ketua atau ke cara teker peda atau kena peda engkrama tu ukai semina utai ti ulia di peda munyi kaku tadi ya serta semek ngok kita tang mega utai tu bisik dalam hati kita
0: ya.
3: Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6 kue di tu terang ya madah di tu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang artinya kita anak sekali-kali kita berundi yang lalu ngembuhan engkerama tu bak penghidup kita laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labo Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya atau ke ngibun notanya.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sembahyang panek kita ke pagi itu. Baca dari buku dus kita pagi itu dari surah Hebrew bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8. Jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala. Menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati kutai ti di kemisi kita. Laban Allah Ta'ala udah nyebut. Aku ngai sekali-kali ninggal ke kita. Tau ke ngelengkak ke kita. Nya alai kita kempeng hati nyebut. Tuhan yang penyaup aku, nyalai aku nak takut. Nama utai ulih dikerja orang ngagai aku. Kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita. Perhati ke penghidup sida, lalu tunda pengharap sida. Jesus, Tuhan Jesus, tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya. Ya, munyi baca ribu kudus kita, awak ke Tuhan merekat ke. Seberau kita ini ngajak ke Tuhan, aram bersampi semua kita. Tuhan adalah telapai kami, pagi itu kami kan ingat ke jakut Tuhan. Nyalai buka pikir ngaruni yang hati kami Tuhan, lalu berjakut main Tuhan. Ngagai semua kami ke pagi itu, awak ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikongsikan Tuhan dengan semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Jaku Tuhan tau kabar yang penemu kat dikongsi kaku ngau kita pagi itu, ianya berkongsi ke berkat Tuhan. Malah menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu, ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati ke utai ke di kemisi kita. Ianya ayat 5. Malah menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja. Yang kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita. Laban semua utai itu utai ke datai hari Tuhan. Kala kita ninga jakob buku dus kemunyi itu, Tuhan tau meri, lalu Tuhan mega tau ngami semua tai kedekemisi kita. Bala menyadi baka kita kemeri utai ngagai orang. Ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang. Tiang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita berkongsi kemimin pemisi kita ngau orang bukai. Kadang-kadang utai ke di kemisi kita ukai ngai kita magang tang dikena Tuhan nguji kita uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai. Artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan. Nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngah orang. Laban buk kudus mega bisik madah ngagai kita jakut kemunyi itu. Berberkat meh orang kemari hari orang ke nerima. Ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kita tak kengelengkak ke kita. Tuhan yang reti dekat nyawab kita. Tuhan yang reti dekat selalu merik ke kita utai ke dipuna kita. Kita itu sempama munyi ke jakub buk kudus.
kita mensia bergagi ari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat meri ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Aneng ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Tayang awak ke pemerik kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Lawan kita orang Kristian, kita dikena Tuhan nyadi ke berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawam orang, kita merkat kurang. Lebih lagi dalam semua utai retinya, kita itu meh berkat kedatairi Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensiamayuh dalam dunia itu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikal dan tulia itu. Jesus nak berubah kemari sarito ngau ke pelamaya. Retinya ti subak Jesus udah kalak merekat ke kita. Sarito megak Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasal. Utai ti dempak kita, tau kutai ke dirup kita, tau kegarik ke dikena kita. Laban Tuhan sikit dekat meri ke kita semua utainya. Lalu dia tau tanggungjawab kita berkongsi ke berkat Tuhan. Ngambil ke kita tadi ianya ulih jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaga Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya, nyak baru kita tau ngerja, tau nyambut, tau pun taukah kita nyata de tau ngiga utai bukai. Nyalai pengujung bala menyadi dalam nama Tuhan iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaga Tuhan. Ukai ngena utai tau ke pemisi dunia tu. Laban jaku Tuhan yang tadi nyak meka meri kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan, nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Anak sekali irauka penghidup dunia tu ketau ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jaku Tuhan kenemu ngerusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lepanti tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan, kita nadai penghidup ke meruan. Kita nak begulai ngau Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar terima kasih kenuan Tuhan, ku dia berkongsi ke jakut Tuhan dengan semua kami tu. Awak ke kami Tuhan, ku dia berkongsi ke berkat ke datai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisi kami dalam dunia tu. Lebih ke Tuhan, awak ke kami jadi berkat, kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikena Tuhan. Ianya ngemansiang ke penghidup mensia mayuh dalam dunia itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dia semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, bulan dua jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kekhas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh gemadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ngiga ikan.

0: untuk perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati terbedengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak, ngawati tertusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar, bisik maya jakuk terlalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Kami Lori dan kita.

0: pagi. Y 9.12 Nela tengah hari. Lontak nali hari. Tada lemai Pemerindang malam.
1: Y FM Segulai sejalan.
2: YFM 101.3.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulanggau kami YFM Penggerak Pagi kita pagi hari 6, hari tu 25 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu ke terubah di kenak merindang kita YFM Penggerak Pagi kita ke pagi tu. Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bergulanggau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana, garap ke semua atau pengawak juga. Ia ke bisik dikadi penjalai ke kita saritok lagi pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita bak penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi nur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nak Diempu Aku.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu berdengar kau lagu pengerindu bakal ke nyilih baju lagu ketemu namanya tadi merindang ke apalah kita ke lagi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi bisa sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup hari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni hari tu ne ya ke baru dan ni selamat pagi wai terus mendiang ke YFM gulai kau kami bak pengerak pagi kita bak YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar hari ya berita ke bisa dipansut ke bak berita hal kita bak YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngiga ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bak long selatung sungai Baram tu tadi udah diketu ke kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari ya palan operasi PGO pis bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang nyak ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri ianya kira 94 km dari Palan Penusah tu ke Nyadi. Jadi engau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Jadi tiga ikut ke Bukai ke Sama Lemas dalam penusah perahu karam tu. Ianya Joshua Uke Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun api yang megak engau Jonathan Yurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke di perkongsi kaku gulai engau bola peningat kita ibak pengerak pagi kita ibak YFM ke pagi tu jadi bawa berita ke Bukai lagi kita sama kongsi ke jadi tu lagi terus merindang ya, bola peningat kita pagi tu setiap lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita yang sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jati ni.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua kali nang sigi kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak kat dia.
0: Hashtag Nempia Aktif.
3: Bak YFM.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
7: Lagu-lagu bangsa kita
8: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM
7: segala.

0: PCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan abang bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, isi.
0: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
0: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
0: Oh, nama ku. Laban ku seranya bising nganjung.
4: Bah, madah kaku, meh?
0: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak, kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke Pamlayan ke dia bawa selepung punggok ran gua engkeramut ke Pamlayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak ke Pamlayan bawa pilih sungai besai sebumban selanjan sungai tengang pantuk nengasan ke Pamlayan bawa sibu miri bintulu kucing gau ke Pamlayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke Melda anak sungguh, madah ke Melda anak sungguh. Udah nadai kena 24 dari bulan 7/2026 hari 5 bawa hospital besai di Kuching ditu. Jadi ni yang Melda anak sungguh tu dekat di Sengait Balam Mayuh kena malam tu 25 dari bulan 7/2026 pukul 8 malam bak rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda anak sungguh. Melda anak sungguh udah nadai kena 24 dari bulan 7/2026 hari 5 bak hospital besai di Kuching ditu. Jadi ni yang Melda anak sungguh tu dekat di Sengkai Balam Mayuh kena malam tu malam 25 hari bulan 7/2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat demu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Hepson sungguh bak 0168856409 0168856409 ya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke Pamlayan ke diau bak nama sibu durian maung berjayit kenawit ke Pamlayan bak sepasir kenawit bawan kenawit bawah burak oyak sungai pak sibu ke Pamlayan di julau naga magamukah bukit keladan selangau ngau semua ke Pamlayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 hari bulan 7/2026 sehari tu tadi niang ex tuai rumah manggit anak burung tu tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25 ngau 26 hari bulan 7/2026 bak rumah David bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7/2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tu rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 hari bulan 7/2026. Jadi niang ex tu rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25 hingga 26 ribuan 7 2026 bak rumah terumah debit bak Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 ribuan 7 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai debit anak manggit bak 013-580-5645 013-580-5645 tahu ke ngagai Sintan anak debit bak lumur 011-251-80214. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju Kampung Melayan ke diau bak Luban Ulu Betuang Kampung Melayan bak Selindung Ulu ngau Ilik Kampung Melayan bak Marup Atas ngau Baruah Kampung Melayan bak Setuga Kampung Melayan bak Meriuk 6 buah rumah Merindun 13 buah rumah Semanjuk Bukit Tungkuk Basi Empelam Kampung Melayan bak Kalung Jalai Buntut Temuduk Seri Aman Kampung Melayan bak Batu Lintang Peruan A Kampung Melayan di Miri ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026 jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat Dintu Balamayuah malam tu 25 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah bayi meriu tambah engkelili lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai apa ba 011-432-2148 tahu ke 011-683-8946. Nya tadi pesan madah ke Li Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026 jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayuah kena malam 25 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026 nyalai kamu layan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bayi meriuk tambah engkelili nyalai penerang ke sili atau bertelefon ngagai apo bak 011-432-2148 nya pesan ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju semua kawan Melayan ke nak ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Ramba nak Sigau ke Ngelala Niang Ramba nak Sigau tau ke Apai Francis jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke Niang Ramba nak Sigau ke dekat diatur Saritok 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke sili atau bertelepon ngagai J. Francis bak 016-5571-844 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba bak 014-8782-380. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Semiang ngetas sulit niang Ramba anak Sigau ke dekat diatur Sarito 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan nangkan ketuk nuju Kampung Melayan ke diau bak rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran, Kampung Melayan ke diau bak rumah Thomas Cagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban, Kampung Melayan bak rumah Ugus Banulu, Kampung Melayan bak Melugus Kim, Kampung Melayan bak Sekatap Nangajau, Kampung Melayan bak Gensurai, Kampung Melayan bak Melayu Ulu, ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Ebony tau ke Kingkong anak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026 jadi niang Max Ebony tau ke Kingkong anak gereja tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, lalu niang dekat dikubur ke bak pendam mungguh lubuk tanau kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Jalan kamu melayan ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai bak tanau layar betung ngau ngusah ngesah penusah tu nya. Pesan madah ke Max Avenue tau ke Kingkuang nak gereja udah nadai kena hari 3 22 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di Sengkai Bala Mayuh kena malam hari Minggu malam 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Belinga nuju Kampung Melayan ke dia buat Sarit Serikai, Kampung Melayan buat Sungai Pawah Serikai, Kampung Melayan buat Tebu, Minus Serikai, Selangan Serikai, Kampung Melayan buat Sebangkoi, Sungai Tapang, Tusuk, Malau, Kampung Melayan buat Batang Berayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, Kampung Melayan buat Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, gau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Menggan anak empat, madah ke Menggan anak empat udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang Menggan anak empat tu dekat Dintu Bala Mayuh kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026, Bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi kamu melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa pengerak pagi ke pagi tu
0: Pengerak Pagi
3: YFM.
0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekang Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 2024 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Hai, aku Grace Fkichwa. Pendam siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, kita nak mati ke tempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace Fkichwa, berbulan dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, Bugulai Ngau, aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 6, hari itu 25 hari bulan 7 2026. Lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus mengangkat ke produktiviti ngau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikena nyapai target mengangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang di kemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sila temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara meribasa, kemegat nyadi ke perangsang agar orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tuk lebuh ke berjadi ke Ecrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Jerumak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Ecrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalau tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah ngau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisiati dekat mansiak cara tidak kena Republik Singapura dalam ngagak polisi ngau inisiatif dikena napik status mayu rakyat tetuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubik Amin Gau Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madaka pengawak tu ngembuan tuju dekat ngenegap ke polisi nyagau orang tituai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu, tau nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak, lebuh dekat ngagak polisi tingkeman, nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa hari Raban Delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN buat Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke SIMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah ke simposiumnya megak mantuk nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bak Spital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih tikronik ngintu stoma ngau Innovation Clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bisik ngawul direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandik tibisik disediakan. Yang datai ke jakutnya lebuh ke berjadi ke simposium tu di Miri kemarin. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lomba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lomba Baram Regata 2026, Datuk Dennis Ngau, madah ke kategori barunya diberi kelala dikena buka peluang menyuhagi penyerta hari komuniti di tau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan baru dek kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lumak perahu kayuh, diperebut ke 22 bengkah kategori, yang kaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju dia 162 penyerta direkod ke, yang kaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke peraya semata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid patut merambu macam program pemanjai tahun tiap tahun beri penguntung agai semua serak komuniti. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program kediatur nak patut sebina berkawa ngau pengawak pengarap pajak. Inisiatif keulia di peramu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latih pelajar ngau pengelandiak kuliah mengangkat ke status sosioekonomi komuniti. Ia masuk ke jakut tu bahawa pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru mengenai ungkus urung RM2 juta. Ia temuk gagak dalam bulan 10-2025 nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus menegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Tilandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya yang dia ketujuh program latih tiba pelasar keguna industri serta ulih nangkuk peminta market kerja. Program kebisa disediakan yang kaum latih bahawa pengawak paip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak menegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikena ngangkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ya madah munyinya lebuh di randau RTM, lebuh ke dikangau kena ditemuai bahawa sebengkah program Sarawak FM kemarin. Berbat ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai agaknya dipilih kedua, tanyak majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiba berkualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ya madah ke ubah rundia mensiam mayuh berkawung ngau TVET tu, ketika peminta industri termajak nambah, ngagai pengerja pengawak di landiak tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung, ngau perengkap pengangkut elektrik, EV, dia tu berguna kemayuh agi orang ke landiak. Lalu harinya, nyadi ke TVET, nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Biak. Penyampau graduate TVET Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri ke cukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Baklong Selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah Mansa Kepenudi Mujur ditemu. Nitiah kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah Penusah Sarawak Mansa Kepenudinya ianya Ceria Dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh urung pukul 5 pagi bak genturong Long Miri ianya 94 km arepalan penusahnya kenyadi. Ngau pemuju tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah peraunya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okil Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengemuan 20 rekod penyalah lama ditangkap ketika ngemuan dadah mayat pengawak meresa di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena arimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawak meresa lelaki peranak menua tu kebumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah ngau penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yaitu dipansi hari baru Seksyen 39A/1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megak dekat kena dawa hari baru Seksyen 39C/2 Akta Kesebakar keteganan duk penyalah kesama engau dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tujuh ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanakan berita kita ke pagi tu tinggal beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 25/7 dalam tahun 2004 RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba pengelama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuk ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun pengeraja asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada zandusun jauh bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayreti di besayagi.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menua luban itu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar luban itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar luban itu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang tu nitiah ke pansia udah bisi lembuh maya jeman abad ke 18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu asal menua lubang tu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kerja. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya ciri ngo jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi tu beruji ke menajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam ya kedibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan luboknya buam merah lubuk antu nyaga kita ya kerindu paya pemanah rampak menua buang merah lubuk antu siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ya kemana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ya. Ngau air ya keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kenuk kesidak kengguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama kalau mega tidak akan muai keluar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu tapi yang uang tu terencan amai mana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itu ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pun baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
6: Jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluh diletuang kumpang. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluah di letung kumpang ianya jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk ba siti-siti endur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluah di letung kumpang ianya jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk ba siti-siti endur. Maya ngena jaku dalam tu ianya amat mayuh mensia datai medak program YFM datai nemuai. Banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngelui hari kecukup, laban munyi ke orang. Nanti kita merik orang makai ngau ati tindak rangka serta ati tuci dalam sampi petara endang sigi nyangkong kitai nyak nakak jaku dalam sarito ianya banyak ari lemetak tinteng gedang mayuah ari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito tau dipendian ke kita nintiang ari dua ari empat gau ari enam.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang mai ke kita 5 etik cerita, 5 etik kisah. Aku dah ada gemporok aku. Kebenar ke minggu tu pendengar. Besik mehurang dah nganjuang ke aku Leman Berita. Ha, Leman Berita tu dianjuang lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan berkongsi ke Leman Berita ke danjuang ke tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjung kita ngagi aku. Bah, sudah sedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semanggang, atau ke di Kuching. Kita di Serata Menua Semenanjung Dedin. Kita di Sabah, di Serata Dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngulaman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat maca Leman Berita dikirim ke ban kumpul. Duduk sepi aku je bau pias bagi ban dia. Eh nyak pini ribut. Angai nak nganjung Leman Berita ke ke ban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepi ya. Nya uji tau aku ya kunci di Leman Berita tu. Ha. Jadi aku dekat maca Leman Berita keterubah dikirim ke pini ribut ke sekali tu. Jadi menofons. Kita kalau check in bautil. Check in, check out. Jadi semadi kita ngenang check in, check out tu. Aku dekat ngenang si lelaki di mana France, Dedian ya, di Paris, Dedian. Ya, check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam ngemanggar. Ya, kena usai Leman Beritanya. Cerita mai tau. Ya, dengar kita. Ya. Dengar, aneng gue nganuk ku dulu. Aneng gue nyalah ku dulu. Dengar kita cerita tau. Check in, check out. Ya. Jadi, nyak mentadi pendengar ya. Nanti aku nanya kita, berapa lama kita selalu check in? Dia dutil. Bisiknya semalam, bisik 2 malam, 3 malam. Nanti, ya, bak aku, pengelama aku, nakak pengelama, aku dah dia dutil ya. Ianya kira 2 minggu. Nyak,